0: Dunia Terjenak.
1: Sebatas sehari untuk hari ini. Ni hao ma, Lau Xia.
2: Oh, fei chang hao, Cik Kish.
1: Lau Xia hari ini nak kongsikan perkataan apa?
2: Bila-bila masa.
1: Bila-bila masa?
2: Sui shi.
1: Sui shi.
2: Okay, contoh ayat dia.
1: Mm-hmm.
2: Ruguo ni xuyao, sui shi zao wo.
1: Panjang je. Okay, kita cuba.
2: Betul, jom.
1: Ruguo
2: ni xuyao.
1: Xuyao.
2: Betul.
1: Zang wo.
2: Okay. Sui shi.
1: Sui shi.
2: Zao wo.
1: Zao wo.
2: Okay. Maksud dia pula,
1: mm-hmm,
2: kalau awak perlukan saya, bila-bila masa boleh cari saya.
1: Mm-hmm. Bila-bila masa tu adalah
2: sui shi.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
2: Syaitan.

0: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.
1: Ya, kami temani anda seketika nanti. Kita dalam pantun tak sudah. Tapi saya nak bagi pantun ni dulu untuk anda. Empat darah tepi perigi, raut manis sangat bersantun. Jia dan Suzy datang lagi di hari ini. Kita berpantun.
0: Saya ingatkan tadi yang pantun, bukan pantun yang harus disambung oleh para pendengar.
1: Ini bukan pantun, ini mukadimah. Ini saya nak bagi saja. Saya nak bagi bagi pendengar kita teruja. Macam tu.
0: Okay. Saya nak bagi pantun apa
1: Tak payah pergi, Suzy, tak payah. Passing pada saya je.
0: Tengok dia.
1: Bukan, nanti kan dia pergi ke kedai habis semua benda dia belinya. saya risau. Kalau dia pergi kedai betul-betul dia beli barang, saya tak ada masalah. Tapi kalau dia pergi kedai dalam talian, itu saya ada masalah. Sebabnya
0: Tak apa. Dalam talian dah habis dah. Ni hari ni 11 Ogos.
1: Tapi boleh jadi.
0: Okey, kita ada pantun tak sudah 8.30 pagi nanti. Tuan Sula tu nak kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca kita untuk hari ni. Seperti semalam juga, dari pagi membawa ke malam tiada hujan. Dan cuaca minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Nanti kita kita cari info berkenaan dengan IPU
1: Index
0: lah,
1: Indeks Pencemaran Udara. Betul. Ataupun IPU kita.
0: Baik, kita nak berhenti rehat seketika, berhibur dengan Nana ataupun Siti Nordiana dengan Ahai.
1: Ahai.
0: Jorah FM. Permata Selatan.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di Poten MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
4: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
5: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
2: Johor FM. Hal yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Baik, 8.30 minit pagi. Seperti biasa, kita akan bersama dalam rancangan
5: Pantun Tak Sudah. Tak sudah pantun. Mm-mm. Minggu ni kami kembali lagi. Hari ni hari Selasa, kita bersama lagi dalam rancangan Pantun Tak Sudah. Tolong sudahkan pantun kami. Kami hanya memberikan pembayang sahaja dan anda kena mencarilah apa maksudnya.
4: Tak ada jual, tak ada beli. Tapi kalau misalnya ianya dijual, hanya jihad saja yang akan membeli. Dan kalau jihad nak jual, kalau nak jual pula, hanya jihad juga yang akan jual.
5: Macam tu.
4: Baik, bunyi pantun kita. Melihat bunga terpikat di hati bujan terlajak kini berdua.
5: Dia nampak bunga terpikat di hati bujan terlajak kini berdua.
4: Biasanya kalau bujan terlajak ni baru berdua, lepas tu nanti sekejap je dah bertiga. Kejap je dah empat. Jamil kusangkakan dua. Rupanya tiga. Nasib baik tak empat.
5: Sekejap, dia berdua tu sebab
4: positif sebab anak.
5: Sebab bila dia masuk Jamil tu lain macam ceritanya tau.
4: Okey. Anda boleh hubungi kami melalui tiga talian Mesra JFM 0724-3100, 0244-1000 dan juga 0245-1000.
5: Tiga talian Mesra ataupun boleh saja anda komen di WhatsApp kami 012-930-1019 atau pergi saja ke Rumah Biru. Dan yang paling senang sekali untuk anda berikan pantun, anda boleh saja pergi ke TikTok Johor FM Official.
4: Cuma tinggal lagi bila melibatkan TikTok Johor FM Official, tak perlu type pembayang je, terus kepada maksud, beritahu ini pantunnya dan nanti kita akan ambil gambar dan seterusnya kita akan kongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar kita yang lain. Sekali lagi, melihat bunga terpikat di hati bujang terlajak kini berdua. Jom kita beri bos ketika.
5: Baik, terus dengarkan
4: Johor FM
5: Aura Permata.

0: 8:35 minit pagi. Yeah. Mencari rakan-rakan pendengar kita yang berani ya untuk menyambung pantun kami.
1: Melihat bunga terpikat di hati, bujang terlajak kini berdua. Suzy dan Jah kembali lagi. Gelanggang pantun sudah pun dibuka.
0: Bob dia ada hantar pantun tapi saya macam nak baca.
1: Tak
0: nak
1: baca. 12. 18 kerat ke?
0: Sebab dia ada cerita ni. Cerita personal ni, Bob.
1: Okey, tak apa. Saya okey sebab personal untuk Suzy tapi bukan untuk saya. Sila ingat, bantunya.
0: Tak payah, nanti dululah kita baca ujung-ujung. Nanti panjang masa tu saya kena nanti. Okay,
1: macam tak ada orang bagi pantunnya sekarang ni. Boleh ni.
0: Okey. Menerusi Rumah Biru pun boleh je. Anda hantarkan pantun-pantun anda. Okey, sambung je pantun kami tu. Nanti kami akan bacakan pantun-pantunnya. Begitu juga di live TikTok Joran Fam Official.
1: Dah ada yang komen dah. Mas Armin katanya melihat bunga terpikat di hati, bujang terlajak kini berdua. Jor FM sentiasa dinanti-nanti. DJ Jihad dan DJ Suzy dan DJ Jihad cantiknya.
0: Okey, baik, kita nak bersama dengan apa manggil kita yang pertama.
1: Hello Jor FM.
2: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Salam. Ya, selamat pagi.
2: Kak Pah kat sana ya.
1: Kak Pah, silakan pantunya Kak Pah.
2: Melihat bunga berkenan di hati, bujang terlajak kini berdua. Setiap hari Selasa sentiasa ku nanti, takut tertinggal nanti ku kecewa.
0: Alalalala, Syomel. Terima kasih.
1: Terima kasih, Kak Pah.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pemanggil kita yang seterusnya.
1: Jor FM, hello.
3: Waalaikumsalam. Ayun-ayun, Mak Jemah datang ayun. Sabar ya, waras ya.
1: Waras.
3: Sarapan apa orang?
1: Mak urang.
3: Wah, sarapan pantun ya.
0: Baik. Wajimah, silakan dengan pantunnya.
3: Macam ni ya. Melihat bunga terpikat di hati, bujang terpikat terlajak kini berdua. Bulan kemerdekaan sedang menanti, jangan lupa kibarkan bendera. Yang kedua, melihat bunga terpikat di hati, bujang terlajak kini berdua. Wajimah wa amun, gembira sekali melihat bendera berkibar di udara.
0: Dia cuba tanya, melihat bendera berkibar di udara ke sebab keluar TV?
3: Dua-dualah.
0: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, pemanggil lagi. Hello.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
4: Khabar kamu berdua?
0: Waras. Alhamdulillah.
1: Silakan.
4: Anak Arnab di Kejar Gajah. Jazenok dari Yalu Gajah.
1: Ya, orang Melaka. Silakan pantunnya.
4: Melihat bunga terpikat di hati, bujang terlajak kini berdua. Jangan suka duduk menyepi, dengarlah permata selatan sedang ke udara.
0: Ya, betul. Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Ya. Baik, di Rumah Biru. Okey. Baik, anda boleh je terus hantarkan pantun-pantun anda. Sambung pantun kami. Sekali lagi bunyi pantun kita.
1: Lihat bunga terpikat di hati, bujang terlajak kini berdua.
0: Okey, yalah kita bacakan naik. Daripada Bob buka radio dengar suara Jihad dan Suzy, terus hati berbunga-bunga. Puji ni tak dapat apa-apa ke, buatlah makaroni ke, kek marble ke, barulah puas hati beta. Kita beri dulu. Jangan komen apa-apa.
1: Dah ada kek bumble pula.
0: Datuk tambah, M. Daud Kilau dan juga Syura dengan Gurindam Jiwa.
1: Dia tambah pula kek bumble eh.
0: Aura
1: hari
0: pemata.
1: Tu, nasi goreng.
0: Cepatlah cakap. Makaroni.
1: Aura apa
0: pemata.
1: Dia? Dia lah Jor FM lah.
0: Okey.
1: Dia tambah banyak sangat menu ni. Tak dapat.

0: Minit Pagi. Ya betul. Setiap hari Selasa memang pantun tak sudah ya. Sebab ada akan pendengar kita. Hari Selasa rupanya pantun tak sudah.
1: Betul lah.
0: Di TikTok boleh pantun boleh. Tak boleh. Ada masalah. Boleh telefon kami. Boleh hantarkan melalui rumah biru. Boleh hantarkan melalui rumah hijau. Okay. Ataupun type saja maksudnya di TikTok Jurafat Official dengan pantun kita macam ni. Lihat bunga terpikat di hati. Bujang terlajak kini berdua.
2: Okay, kata rencong skrip. Buka radio dengan suara Jihan dan Suzy. Terus hati berbunga bu. Ini tadi dah baca. Mak Ronan Bosin. Melihat bunga terpikat di hati. Bujang terajak kini berdua. Tiap hari memandu lori. Kena saman polis. Gelak ketawa. Kenapa pula?
1: Dia suka lah.
2: Dia suka.
1: Kamsia Mahat katanya. Melihat bunga terpikat di hati. Bujang terlajak kini berdua. Jor FM sentiasa di hati. Sehari tak dengar bagai nak gila.
0: Dahsyat ni.
1: Tak dengar sehari je boleh jadi gila ni. Bayar ni.
2: Itu siapa yang hantar tadi?
1: Ini adalah Kamsia Mahat kita.
2: Okay. Baik. Dia hantar juga dekat sini ni sebenarnya. Melihat bunga terpikat di hati. Bujang terlajak kini berdua. Dulu berjanji saya hidup semati. Kenapa kini kau lupa semua.
1: Kenapa?
2: Ada
1: siapa tu?
2: Tak tahu. Daripada Naufal. Okey, macam mana dia punya pembayaran dia tadi, Jihan?
1: Melihat bunga terpikat di hati. Bujang terlajak kini berdua.
2: Bendera Jalur Gemilang wajib kita hormati sebagai peringatan kepada rakyat semua. Kepada Jihan dan Suzy yang saya ingati, moga persahabatan kekal hingga ke hari tua.
1: Dah tua ke belum ni? Kita masih muda.
2: Okey, baik. Kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya.
1: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Mahan dari Bandar Keluang.
1: Ya, kita tahu.
2: Silakan pantunnya.
3: Pantunnya bunyinya macam ni. Melihat bunga terpikat di hati. Bujang terlajak, kini berdua. Ada satu DJ kat Jura FM memang pandai menyanyi. Tapi cakap lagu Happy Birthday itu je.
1: Tak faham ke? Gelakkan dulu.
2: Saya tak nak kawan dengan Cik Mahan tau. Kita putus.
1: Saya dah suruh dia putus kawan.
3: Lagu Happy Birthday tu. Memang nyata.
1: Semua gotong-royong.
3: Lagu tu je dia bawa.
1: Dah, cuman
3: terima kasih.
2: Suka awak Halo, ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Kiambang di air. Kiambang di air nak mampir. Macam tu kan? Betul tak, Kak Nak?
4: Betul. Tepat sekali.
1: Wah, silakan Kak Nak pantunnya.
4: Begini bunyi pantun Kak Nak pagi ini. Melihat bunga terpikat di hati, bujang telajak kini berdua. Biarlah bulan bicara sendiri siang. Mentari pasti menjelma. Jodohkan ketentuan ilahi. Tawakal saja pasti ada.
1: Baik. Andai, bagus. Ini untuk mereka yang sedang mencari Kak Nak, betul
4: Iya, jangan putus asa.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Mari kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Azizah, silakan Kak.
4: Okey. Melihat bunga terpikat di hati, bujang telajak kini berdua. Kau dah ada teman sejati, hendaklah pandai menjaga hatinya.
2: Betul. Ini tak asyik sibuk pandang orang lain, ya? Okey, baik. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita berhibur seketika. Ini dia gandengan di antara Nurani Zaidris dan juga Black dengan Kuasa Cinta.
1: Dengarkan.
2: Johor FM.
1: Orang Permata.

0: Berbaki lebih kurang 6 minit saja lagi menghampiri ke jam 9 pagi. Kalau ada ada wasabi yang tak sempat kami baca, insyaAllah untuk jam seterusnya nanti kita bacakan.
1: Ya. Melihat bunga terpikat di hati, bujang telajak kini berdua. Kata Ayom, sumpah setia, hidup semati, mengapa terpisah sebelum menua. Alah sedihnya. Macam mana? Dah sampai ajalnya lah Ayom. Nak macam mana? Nizam pula katanya, melihat bunga terpikat di hati, bujang telajak kini berdua, hajat menyarung cincin ke jari, tangan disambut bersulam cinta.
0: Kata Muftah Jafar, melihat bunga terpikat di hati, bujang telajak kini berdua, tempoh hidup berhati-hati walaupun muda atau tua. Dia ada hantar lagi.
1: Okey, adua Kak Azwa kata, melihat bunga terpikat di hati, bujang telajak kini berdua, ingatkan dapat si Iras artis TV. Rupanya wow. Iras makcik tua.
0: Alamak, janganlah dipandang.
1: Jangan
0: muka
1: macam
0: Pak
1: itu.
0: Baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya.
1: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan.
2: Bodiha Suzi.
0: Baik, silakan Mak Ni pantunnya.
2: Terima kasih. Pantun Mak Ni dua ya, Jihad.
1: Okey, silakan.
2: Okay. Melihat bunga terpikat di hati, pujang telajak kini berjalan berdua. Kalau mencari kawan, kena berhati-hati. Jangan sampai kita kecewa. Lagi satu Jiham, melihat bunga terpikat di hati, bujang telajak kini berjalan berdua. Radio Johor FM, Mak Ani buka pagi-pagi lagi. Suka dengar Jiha dengan Suzi. Sentiasa seceria gembira.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih. Baik, itu pemanggil kita. Kalau ada mungkin pemanggil yang terakhir. Sebelum kita menutup tirai untuk segmen pantun kita.
1: Mas Armin katanya, melihat bunga terpikat di hati, bujang telajak kini berdua. Hari kebangsaan sentiasa derai, negara aman sentiasa dalam doa.
0: Pemanggil kita yang terakhir. Oh ya, yeah. Okay, baik, itu saja sempat kami kongsikan bersama dengan anda untuk wasabi yang kemudian nanti kita akan baca untuk jamin seterusnya.
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Berhibur seketika Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Bunga Melur.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM
1: Ramai Permata.

0: Eh, Mia, kenapa aku tengok muka kau pucat semacam je ni? Kau okey tak?
1: Itulah, Remy. Sejak beberapa hari ni, kepala aku pening sangat. Sampai rasa lawyer macam nak muntah. Lepas tu, aku rasa tangan aku macam sejuk je. Peliklah. Kenapa dengan aku ni?
0: Sah, tu semua tanda-tanda kelesuan haba tu, Mia. Kau kena banyakkan minum air kosong atau minuman isotonik. Duduk je tempat yang lebih sejuk. Dan kalau kau rasa pakaian kau tu ketat dan tebal, tukar ke pakaian yang lebih nipis dan longgar. Okay?
1: Oh, ya ke? Terima kasih tau, Remy. Takutlah pula bila aku tahu simptom yang aku alami ni ialah kelesuan haba. Lepas ni aku akan lebih jaga-jagalah.
0: Ya, kau memang kena ambil peduli pasal kelesuan haba ni. Sebab kalau tak ambil pendedahan awal, boleh jadi strok haba tau.
1: Strok haba tu macam mana pula simptom dia?
0: Strok haba tu bila kau rasa sakit kepala yang berdenyut-denyut, rasa loya sehingga muntah, suhu badan kau tiba-tiba meningkat, nadi pun jadi laju. Tapi strok haba ni lain sikit daripada kelesuan haba. Kau tak berpeluh dan kulit kau jadi panas, kering dan kemerahan.
1: Oh, beza juga strok haba dan kelesuan haba ni. Baru aku tahu hari ni. Lepas ni memang aku akan jaga kesihatan aku. Terima kasih tau, Remy.
0: Tak ada masalah lah. Aku cuma kongsi apa yang aku tahu je.
2: Pesanan ini khas daripada Johor FM Permata Selatan.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

0: Jom FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, jam yang keempat, 9.13 minit pagi.
1: Saya nampak PC Suzy daripada terbuka benda yang sama. Suzy nak kongsikan ke apa yang terjadi bila terjaga pukul 3 pagi?
0: Pernah dihadapi sintem.
1: Saya boleh dikatakan hari-hari akan terjaga pukul 3 pagi.
0: Kenapa 3 pagi?
1: Sebabnya ada yang mengatakan mungkin Allah mengetuk hati kita untuk kita
0: bangun
1: seawal pagi. Dan ada pula yang mengatakan itu adalah sesuatu rutin. Bila kita dah terjaga sekali, kita akan kerap terjaga pukul 3 pagi.
0: Tapi dan, yang apa yang saya nak kongsikan bersama ni, Jiha, katanya sebab nenek moyang. Ini first time, pertama kali saya dengar.
1: Ya, sebabnya
0: dia faktor keturunan ke apa maksud bukan, nenek moyang tu?
1: Dia sebenarnya, bila dia kata nenek moyang tu, dia sebab orang dulu-dulu, fasa peralihan kehidupan itu, maksudnya orang dulu-dulu dia ada bangun pukul 3 pagi. Mungkin. Jadi kita sebagai,
0: mungkin orang getah
1: jadi kita sebagai manusia yang sama, kita mempunyai memori macam itulah, lebih kurang. Mungkin kita tak pasti. Itu semua adalah
0: dia berkait lah tu kot. Tapi bila Jah kata memang selalu bangun pukul 3 pagi, ini bermaksud macam saya bangun pukul 3 pagi, benda tu tak pelik lah. Mungkin rata-rata ramai akan bangun pukul 3 pagi. Okay. Sebenarnya untuk kerap terjaga pada pukul 3 pagi tak semestinya sebab nenek moyang seperti yang Jiha cakap tadi. Dan memang ada catatan manusia dahulu tidur dalam dua fasa, tetapi tiada bukti kukuh kita terjaga pukul 3 pagi kerana warisan nenek moyang. Perkongsian Jiha berkenaan dengan ketuk pintu hati untuk bangun tu saya suka sangat. Ni sesamalah kita kan, memang seronok nak bila waktu sejuk tarik gebor kan. Tapi tahukah anda, ada beberapa perkara yang menyebabkan sebenarnya anda akan bangun pada pukul 3 pagi, iaitu adalah satu, stres, kafein, hormon persekitaran dan juga gangguan tidur. Dan untuk yang satu tu, kafein tu, rasanya kita berdua hadapi
1: benda
0: yang sama untuk malam tadi. Membawa ke sekarang.
1: Ada ada juga yang terjaga pukul 2-3 pagi sebab nak buang air, membesir.
0: Mungkin
1: ada jugalah. Tapi kalau saya biasa bangun pukul 3 pagi. Kalau Susi buat apa?
0: Kalau saya tengok-tengok, saya kebiasaannya sama ada sekarang ni memang saya tengah ketagih main game. Kalau tidak, kalau waktu
1: sama ni kan ada saya.
0: Saya
1: sebab kata orang.
0: Saya ada cikgu.
1: Saya lawannya.
0: Ya cikgu. Okey, kalau misalnya kena 8-8 waktu tu buka TikTok lah.
1: Kalau tak
0: tapi pukul 3 pagi pada saya biasa. Sebab lagi pula bila kita konti waktu pagi dan rumah saya sekarang ni jauh, memang pukul 3 pagi tu nak tak nak saya kena bangun.
1: Itulah sebenarnya. Macam tu juga saya pun sama. Kalau 3 pagi bangun lah. Kadang-kadang 3.30 kalau kita nak nap sekejap lagi, tambah masa pun tak ada masalah. Dan sebenarnya kalau menurut, kalau anda rajin membaca ataupun lihat di media sosial, ada doa-doa yang dikongsikan oleh alim ulama, ustaz. Kalau anda terjaga pukul 3 pagi tu, apa doanya yang perlu dibaca? Macam tu lah.
0: Dan
1: saya dah lupa doa apa.
0: Okey. Dan ada juga orang yang akan bangun pukul 3 pagi sebab rindu.
1: Menangis.
0: Yang faham, yang tak faham, jom kita beri berseketika Malik Zizi Kirana dan juga Yasin Sulaiman dengan Yang Tinggal.
1: Yang Tinggal tersengarkan
0: Johor FM
1: Amra Permata.

0: time sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang bun.
2: Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM Permata.

0: 9.25 minit pagi. Sejambak bunga daripada Ernie Zakri. Terbaru.
1: Terima kasih. Untuk saya ke?
0: Tak. Tapi bukan. Tapi baru-baru ni saya ada tengok kat status orang. Orang tu dihadiahkan rakan kita. Penolong jurutera. Dia kasih mungkin hadiah jadi sejambak bunga. Saya tak pernah dapat bunga.
1: Tak pernah dapat ke?
0: Dapat.
1: Tolong. Sekejap. Saya rekod.
0: Okay. Dia, semalam dia kongsikan berkenaan dengan cap jari. Saya hari ni nak kongsi yang belah depan.
1: Kuku.
0: Kuku.
1: Kenapa pula kuku?
0: Okay, kuku sebenarnya boleh berubah dan ada maksud dia. Cuba tengok dekat kuku anda tu. Yang saya tahu sebenarnya kuku dia ada dua jenis. Satu cawan dan satu gelas.
1: Saya kuku cawan.
0: Cawan.
1: Jadi cawan juga kan?
0: Cawan. Tapi saya
1: kau dulu, tinggi kuku gelas ke?
0: Saya dulu mengharapkan saya dapat kuku gelas. Cantik kan kalau kuku gelas kan? Tak jadi boleh bela kuku panjang, pakai
1: kuku nampak putih. Niat. Sebab tu tak dapat kuku gelas. Niat tu. Dah, teruskan lah nak kongsikan apa.
0: Kita cawan apa eh?
1: Cawan yang mahal sikit lah.
0: Cawan mahal sikit.
1: Betul. Seramik. Cawan seramik.
0: Okay. Dia ada 6 eh. Ada 6 kuku. Satu clubbing. Yang ni yang saya... Clubbing. Okay. Di mana hujung jari membulat. Okay. Tengok kuku masing-masing. Hujung jari membulat. Kuku melengkung ke bawah.
1: Saya lah tu. Seperti ini.
0: Okay. Saya bukan kaki clubbing lah.
1: Kuku. Saya susah beli kuku tengok.
0: Tak. Bukan.
1: Tunjuklah kuku. Tak nampak.
0: Bukan kaki kelabing lah.
1: Oh, susukan kaki kelabing. Saya lah ni.
0: Okay. Satu lagi, spoon nail. Di mana kuku cekung ke dalam seperti sudu. Tapi yang ni saya tak pernah nampak.
1: Saya pun tak pernah nampak.
0: Tak pernah nampak. Tapi ini adalah salah satu kata jenis kuku eh. Satu lagi, yang ni biasa. Ini apabila dia sakit dan melibatkan rendam terlalu lama dalam air eh. Fungal nail, di mana kuku tebal, kekuningan dan juga rapuh. Yang ini dia ada ubat dia. Anda kena pergi farmasi dan dia akan buang kuku tersebut dan gantikan dengan yang
1: fungal,
0: baru.
1: Fungal.
0: Fungal nail, sorry. Okay, satu lagi trauma nail.
1: Yang ini sebab luka.
0: Yang ini biasa. Nanti dia akan jadi hitam dan benda tu lama-lama dia akan ke depan. Akan ke depan. Jangan risau lah eh. Dia macam seolah-olah apa ni, darah membeku dekat situ. Kuku lebam akibat hentakan. Yang ni nama dia cantik sikit. Melanonychia. Melanonychia. Di mana garisan gelap menegak pada kuku. Yang ini pun saya tak pernah nampak. Dan satu lagi adalah normal lah. Normalish. Garis halus menegak yang biasa dilihat. Kenapa yang saya tak ada garis lah?
1: Tak ada, dia ada garis-garis panjang. Kadang-kadang setiap kuku ni contoh eh. Dia ada contoh kuku yang sihat dan juga kuku yang tak sihat. Dan normal reach tu, kalau untuk kanak-kanak, kalau saya tak silap, maafkan saya kalau saya salah, dia kalau kuku tu ada banyak-banyak garis tu menandakan budak itu mungkin kekurangan ada sesuatu vitamin dalam tubuh badan dia. Jadi dah akan nampak di kuku. Jadi anda pun boleh nampak juga kuku. Kalau nampak kuku tu macam kuku saya kan merah, elok kan. Nampak kalau kuku tu pucat je, mungkin anda sedang kekurangan darah ataupun terlalu sejuk ketika itu.
0: Okey.
1: Baik. Cepat-cepat disimpan kuku dia.
0: Sebab okay, walau macam mana pun, kalau misalnya anda pergi ke klinik ataupun hospital, memang doktor dia akan check anda punya tangan dan juga kuku. Kalau pucat tu, maksudnya sebenarnya anda betul memang kekurangan sesuatu.
1: Okey. Saya pernah dapat satu petua ni tau Suzy, berkaitan dengan kuku.
0: Okey, apa dia?
1: Satu, yang pertama, arwah atuk saya kata, Jiha, jangan sepit kuku malam-malam.
0: Okey.
1: Nanti tak boleh tidur.
0: Saya pula lain. Bukan sebab kuku malam-malam sebab tak boleh tidur. Nanti ada benda dekatnya tingkap.
1: Okey, itu satu. Tapi sebenarnya yang sebenarnya tak boleh sebab kuku malam-malam bukan apa. Dulu tak nampak.
0: Ya, memang nanti takut tersepit dekat isi kuku.
1: Yang kedua, petua tentang kuku. Kalau kita ketawa, susah nak berhenti. Sebab kadang-kadang benda tu terlalu kelakar, susah nak berhenti tengok kuku. Yang ini saya amalkan, Suzy.
0: Jadi kalau
1: kita tengok
0: gelak-gelak tengok kuku, jadi berhenti.
1: Kadang-kadang kita kan macam rasa kelakar yang terlampau sangat, susah nak berhenti ketawa, sampai sakit perut ketawa kan. Tengok kuku seketika.
0: Saya waktu yang gelap tu saya tak teringat pula nak tengok kuku.
1: Oh tak, sebab mungkin saya amalkan benda tu kan. Jadi bila kadang-kadang saya gelap terlampau, tak boleh berhenti, saya akan tengok kuku saya. Automatically saya macam akan berhenti. Saya tak tahu kenapa, tapi itu putus saya dulu, pun saya dapat kat mana.
0: Satu lagi je ha. Kalau apa nama kuku kita ini betul juga sebenarnya. Tak tahu dia relate tidak. Kalau cepat panjang.
1: Cepat panjang.
0: Saya tahu. Teruskan Suzy, teruskan. Ini kalau cepat panjang tu maksudnya kita memang kerap atau rajin ke
1: betul.
0: Bilik air.
1: Betul. Kata Zira betul.
0: Betul. Mana yang betul, yang mana Pak, yang mana?
1: Ya, kuku panjang tu.
0: Ke bilik air.
1: Yang tu adalah fakta sains ya.
0: Ya.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM.
1: Sebelum kita cerita pasal kuku je.
0: tapi yang ni kuku jari tu. Kaki belum lagi. Kuku tangan.
1: Jangan banyak pula kuku ke.

0: hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang melerik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

0: Yang terkini, yang terbaru daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Hujung Bumi, yang telah pun orang kata beritahu dengan buat siram media, beritahu antara artis yang bakal bersama dengan dia untuk konsert yang akan datang ni. Dengan cerita Giha pun nak pergi.
1: Bukan, saya tertanya-tanya, kok-kok dia perlukan pengacara majlis?
0: Saya gulung wire kat belakang pun okey je. Akan,
1: okay. Kalau kita saya tolong bawa botol air lah.
0: Botol air? Tapi yang serahkan botol air tu pada artis.
1: Ha, yang serahkan botol air yang pakai baju hitam tu kan? Entah orang yang suruh tepuk. Macam itu nyanyi si. Suruh penyanyi.
0: Nyanyi. Cakap lagi sebab kita tengok dekat RO kan.
1: Betul. Dan ada kerja kosong tak?
0: Kan. At least dapat tepi-tepi pun jadilah, janji dapat tengok konsert kan.
1: Ya, okey. Bercerita tentang kerja ni Suzy. Ada dua jenis manusia. Saya tak tahu Suzy yang mana. Ada yang satu dia jenis hugging.
0: Okay.
1: Hugging. Yang satu lagi dia jenis hopping. Okay. Hugging ni maksudnya orang yang bekerja tu dia setia.
0: Oh, okay.
1: Jadilah apa pun dekat dia punya agensi ataupun jabatan ataupun tempat kerja dia, tapi dia adalah seorang yang setia. Dia tetap setia.
0: Okay.
1: Ada seorang lagi ni jenis hopping. Hopping ni maksudnya dia melompat kerja. Dia rasa tak selesai, dia lompat. Dia rasa tak selesai, dia lompat. Dan lompat. Macam tikus melompat-lompat. Melompat-lompat kan, depan anas je kan dia melompat kan.
0: Okay,
1: okay, baik. Itu adalah beza hugging dan juga hopping. Kalau Suzy jenis yang mana?
0: Saya tengok situasi, tengok keadaan.
1: Macam sekarang ni?
0: Sekarang ni kalau nampak Jihan rasa memang macam nak melompat. Itulah. Lagi pula tiba-tiba dapat tiga je kan. Lagilah aku melompat-lompat sana sini.
1: Tiganya?
0: Dapat tiga je.
1: Tiga apa?
0: Datang pula slow. Dapat tiga je semalam. Jadi itu yang rasa nak melompat-lompat.
1: Tiga apa?
0: Tak apalah, besok je lah Jihan.
1: Okay, nak beri

0: ketiga. Itu sebenarnya apa pun anda punya sikap anda, yang paling penting anda perlu pastikan kesihatan mental anda di tempat kerja terjaga. Kalau anda hugging, terlalu setia dengan kerja tu, tak apalah, aku tahan, aku tahan lah. Walaupun tangan anda berdarah menahan tali yang sedang melukai anda ketika itu, anda rela bertahan.
1: Okey, ada tips ya Jihai, kalau kita nak pergi ke pejabat, sebab kita rasa memang dah tak ada kerja lain dah. Itulah satu-satunya tempat. Tapi nak buat macam mana? Terpaksalah hadap Jihai. Sebenarnya tak suka nak tengok Jihai kan. Tapi terpaksa. Tapi sebab nak cari rezeki, tempat lain orang dah tak terima dah kan. Macam inilah kan. Anggap Jihai tu adalah lampu syarat merah. Kita tak nak pandang lampu merah, kita cari yang hijau, yang kita seronok nak pandang.
0: Contoh
1: lili. Okey, datang ni kerja ni sebab nak tengok lili. Jadi hati tu berbunga-bunga.
0: Itu untuk lelaki lah.
1: Yelah, lebih kurang macam itulah.
0: Sekarang ni memang saya lampu syarat merah ke?
1: Entahlah, sebab saya lebih kepada untuk orang yang dekat dalam live TikTok ni. Okey, baik. Kita nak pergi bongsa ketiga yang terkini, yang terbaru daripada Izzat Lazim dengan Rasa Cinta.
0: Terus dengarkan
1: Johor FM.
0: Arah Permata.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Sejen Pu Jajen, maksudnya adalah goodbye. Tapi yang pastinya kami belum nak ucapkan selamat
1: belum. Tinggal. Belum. Hanya seketika saja perpisahan ini. Betul. Nanti kita akan bersama kembali.
0: Betul. Sebab macam saya akan ke Korea dan Jiha dia akan pergi mana, Jiha?
2: Saya tengoklah mungkin
0: Switzerland. Dalam tempoh setengah jam 15 minit
2: kita tengoklah.
0: Tengok keadaan
2: sama ada handphone tu di mana.
0: Okey, baik.
2: Sebab sekarang saya nak cari misi pot.
0: Okey. Baik, Jiha nak kongsikan bersama dengan Jiha dan juga rakan-rakan pendengar kita yang lain. Tadi pagi tadi pun kita ada kongsi di Berita Johor FM berkenaan dengan satu ketika dulu dah 3 tahun kita semarak subuh di Johor dan mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan.
2: Alhamdulillah.
0: Di semua tempat. Alhamdulillah. Tahniah bangsa Johor . Dan untuk kali ini Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor nak menyeru bangsa Johor untuk semarak Maghrib dan juga Isyak. Baik. Untuk permulaannya pada hari ini 11 Ogos 2026 akan diadakan di Masjid Kolam Air pada pukul 6.30 petang bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz bin Ghazi. Dan program bermula pada pukul 6.30 petang dengan kehadiran tetamu. 7.16 minit malam azan maghrib, solat berjemaah, tazkirah ringkas, hadis 40 dan ada sedikit jamuan. Dan 8.26 minit malam azan isyak, solat berjemaah, bacaan surah Al-Mulk dan juga dan akan bersurai. Bagus bacaan surah Al-Mulk ni sebenarnya jika diamalkan. Itu dia sekali lagi hari ini bermula pada pukul 6.30 petang di Masjid Kolam Air.
2: Baik, terus dengarkan
0: Johor FM.
2: Sebentar lagi MTH, sebelum itu ada Dunia 10 Pagi.
0: Ini yang terbaru daripada Syamil dengan Cukup Sekali Je.
2: Cukup sekali ni. Esok tak ada lagi dah.
0: Besok dah tak ada lagi. Tapi apa-apa pun yang lain-lain tu tetap saya akan tuntut. Macam-macam.
2: Terus dengarkan
0: Johor FM.
2: Apa yang Cake Mumble?
0: Dah.
2: Makaroni?
0: Dah, cukup.
2: Bye.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Hai, saya Syamil.
3: Takum banduga yang
2: anda sedang mendengar Johor FM Permata Selatan.
4: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat susulan gempa bumi kuat berukuran 7.4 magnitude yang mengorbankan sekurang-kurangnya 111 nyawa dan mencederakan 87 yang lain. Gempa yang melanda barat Colombia itu turut menyebabkan lebih 1,000 bangunan rusak dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Gegaran turut dirasai hingga Ecuador, Panama dan Venezuela. Sementara itu, angka korban akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Kira-kira 800 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan yang merebak pantas di barat daya Sepanyol. Lebih 600 anggota bomba dan 26 pesawat dikerahkan bagi memadam kebakaran di wilayah Huelva. Operasi bagaimanapun berdepan kesukaran akibat cuaca panas, perubahan arah angin dan bentuk muka bumi mencabar. Lebih 20,000 hektar kawasan kini berada dalam lingkungan kebakaran. Hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan Ebola direkodkan di Timur Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 3 bulan. Pengarah serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, perkembangan itu membimbangkan dengan situasi wabak disifatkan amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat bagi mengelakkannya merebak ke kawasan sekitar. Dasar vaksinasi sekolah di Amerika Syarikat bakal dikaji semula susulan perintah eksekutif ditandatangani Presiden Donald Trump. Trump turut menggesa vaksin campuran campak, beguk dan rubella MMR dipisahkan kepada 3 suntikan individu. Bagaimanapun, kerajaan negeri mempunyai kuasa menetapkan syarat vaksinasi bagi kemasukan ke sekolah. Langkah itu dibuat ketika negara itu berdepan wabak campak terburuk dalam tempoh 35 tahun. Dalam perkembangan di Asia Barat, Presiden Trump mahu tuntutan pampasan terhadap Iran dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa depan. Trump berkata langkah itu dibuat selepas Iran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Beliau mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditaja Iran. Sementara itu, harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Washington dan Tehran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak bentar Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sebuah tangki simpanan petrol utama di Zawiya, Libya terbakar dan runtuh selepas dipercayai diserang pihak tidak dikenali. Perbadanan Minyak Nasional Libya memaklumkan tangki itu mengandungi kira-kira 4.5 juta liter petrol. Operasi memadam kebakaran dan menyejukkan tangki berhampiran sedang dijalankan bagi mengelakkan api merebak. Susulan kejadian, pihak berkuasa mengisytiharkan darurat dan mengarahkan siasatan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan tenis, bekas pemain nombor satu dunia Iga Swiatek mara ke separuh akhir terbuka Kanada selepas menewaskan Diana Schneider dari Rusia 6-2, 6-1. Juara Grand Slam 6 kali dari Poland itu hanya memerlukan 64 minit untuk menamatkan cabaran Schneider. Swiatek dan akan berdepan sama ada Elena Svitolina atau Ekaterina Alexandrova bagi memburu tempat ke perlawanan akhir. Kejohanan olahraga Eropah di Birmingham, pelari Britain Amy Hunt merangkul emas acara 100 meter wanita. Hunt mencatat 11 saat tepat untuk menewaskan Ewa Swodo dari Poland yang meraih perak dengan 11.02 saat. Gangsa menjadi milik pelari Belgium Delphine Nkasa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, buah yang manis berulat di dalamnya. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya perkataan yang manis-manis mengandungi maksud yang buruk. Ayat contoh, beringatlah ketika berbual-bual dengan wanita itu kerana dia sering memuji seseorang secara berlebihan. Tetapi ada maksud tersirat yang tidak baik, seperti buah yang manis berulat di dalamnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Rapat-rapat daun pinang, buahnya lebat berganding-ganding.
1: Baik.
0: Cepatlah.
1: Okey, kita dah pun masuk terjam yang terakhir. Jaya 11.11 sampai pagi 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijriah.
0: Ya, ada baki lebih kurang dalam 48 minit lagi untuk kita kami temani anda di Jor FM Permata Selatan dengan lagu-lagu, dengan insyaAllah informasi-informasi. Tak, bukan. Bukan kami dah habis. Bukan ni kami siaran ni. Tak ada lagi. Ada.
1: Ada
0: variasi permata. Ada melodi permata.
1: Okay, 6 pagi sampai pukul 12.30 malam. Ada yang awal pagi brisk walk untuk menjaga kesihatan. Tak kisahlah berapa kilometer sekalipun. Tapi bila dia maintain aja, hari ni sekilo, bukan 1 kilometer, besok pun 1 kilometer. Tak apa, tak ada masalah.
0: Saya tak pernah nampak pula kalau orang brisk walk. Kalau adakah kita masuk orang yang sama? Tidak eh. Ada orang orang lain lah.
1: Random.
0: Oh, okay, ada yang buat satu, esok 1.5, esok 2, esok mama.
1: Saya pula lain. Saya tengok kalau saya brisk walk, kalau misalnya hari ni tak ramai orang, saya buat 1 kilometer. Kebetulan hari ni pula ada pula ramai pula orang abang-abang polis.
0: Orang JMF, abang-abang JMF pun buat latihan juga.
1: Hari ni 3 kilometer terus naik daripada semalam 1 kilometer
0: terus
1: naik
0: 3.
1: Ya.
0: Faham?
1: Lepas tu tiba-tiba besok lusa pula tak ada orang. Patah balik. 1 kilometer. Macam tu saya tengok persekitaran,
0: keadaan.
1: Sebab kadang-kadang benda macam ni pun sebenarnya macam lampu isyarat tadilah. Kita anggap benda tu hijau, jadi kita seronok. Kita seronok, jadi kita akan stay lama lah.
0: Tapi Suzy, saya kan, ini apa yang saya lakukan kadang-kadang kan, saya suka untuk berhenti di lampu merah.
1: Sebab?
0: Sebab bila lampu merah kan, bila jalan jam ataupun kereta semua memandu terlalu laju kan. Bila berhenti lampu merah kan, saya akan berhenti. Kita akan berhenti. Dan saya juga akan terus berhenti. Dan saya akan menarik nafas sikit. Seketika saya akan melihat awan ataupun langit.
1: Waktu lampu merah tu lah nak tengok awan.
0: Bukan, dia sebabnya dia rasa macam tenangnya kehidupan yang Allah bagi ini. Saya jenis ni macam, saya tak tahu, saya yakin ada juga orang yang macam tu. Dia seketika sahaja untuk kita. Yelah, kita memandu kereta, semua rushing pagi nak sempat sampai.
1: Saya lain kalau waktu lampu merah tu. Waktu tu lah saya tengok WhatsApp. Okay, Zee, kau anchor eh, kau jaga panel.
0: Itu biasa.
1: Dan saya sebenarnya, seperti yang saya cakap dengan Sophie, saya memang takkan belajar naik motor.
0: Kenapa?
1: Sebab saya takut orang ngorat saya. Sebab nanti dekat lampu isyarat. Okey, dah kita berhibur seketika. Habiskan dekat situ saja ceritanya. Lagu yang dipetik daripada filem Dia Terpagahi, gandingan di antara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan. Arere Ari Ikyang.
0: Kat mana beli keyakinan diri tu tadi? Kat mana? Ada jual kat TikTok tak?
1: Baru beli tadi.
0: Oh, dia kata sekarang kan. Jom repek orang pun mata.
1: Ya dah, bayangkan kita naik motor, berhenti. Lepas tu orang
0: kereta, kita kena beli juga
1: tak,
0: lah
1: kereta kiri kanan pandang.
0: Sebab apakah kita sampai? Lagi sampai.
1: Sampai. Awak buat saya lah.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: berjaga-jaga kita.
1: Jika anda demam.
0: Bukan saja demam. Kadang-kadang kan demam tu datang dengan tanda yang tak sihat tiba-tiba. Tekan sakit. Suara berubah. Lepas tu badan, suhu badan sudah mula macam kan dia sejuk ataupun dia panas. Terpulang lah tengok dia demam yang mana satu. Kan demam denggi.
1: Demam denggi. Influenza.
0: Betul.
1: Banyaklah sebenarnya yang berkait dengan demam. Kecuali demam cinta. Yang itu dia tak ada berlaku perubahan suhu. Dia cuma berlaku jantung. Degup jantung sahaja. Nak cerita berkenaan dengan demam. Tapi apa yang pentingnya sebenarnya adalah termometer. Yang perlu ada. Tak perlulah beli yang macam
0: klinik.
1: Dekat klinik, dekat hospital. Tetapi kalau ada kemampuan, boleh je, tak ada masalah. Sebab sekarang ni alat-alat perubatan ni banyak yang dijual
0: cadangan talian,
1: murah. Cuma pastikan ianya telah pun berdaftar di bawah KKM. Bukan apa, kita risau nak-nak bila untuk yang cek darah tinggi ataupun kencing manis, sebab ada je kadang-kadang dia tak relate, dia tak dia punya
0: bacaan
1: dia tu tak kena. Kita risau bila anda pergi buat medik, check up dekatnya hospital, benda tu tak
0: sama
1: dengan apa yang anda cek setiap hari.
0: Baik.
1: Okey, termometer mana satu paling sesuai? Tempat ukur berbeza, bacaan pun boleh berbeza. Okey, di mana kalau misalnya cek dekat dahi tu, yang ni sesuai untuk kanak-kanak dan juga dewasa. Yang ini kebiasaan ni kita nampak anak-anak waktu PKP. Tembak guna dekat dahi sebab dia tak nak sentuh kita. Okey, yang kedua dekat telinga, yang ni cepat. Okey, yang dahi tadi cepat dan mudah, kalau dekat telinga cepat, sesuai untuk kanak-kanak, lebih besar. Di mulut pula, bacaan baik jika teknik betul, sesuai untuk kanak-kanak yang boleh bekerjasama dan juga dewasa. Di ketiak, mudah dan tidak invasif, sesuai untuk bayi dan juga kanak-kanak. Ni rektal antara bacaan paling hampir dengan suhu teras, terutama bayi kecil apabila diperlukan. Jika suhu 38 darjah Celsius dan ke atas, yang ini memang demam yang kata anda perlu pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey, ingat demam tak boleh agak dengan tangan. Okey, kita letak tangan kita dekat dahi kita, lepas tu kita rasa jihar. Okey, sama.
0: Tapi sedar tak sedar, itu adalah termometer awal yang digunakan oleh ibu-ibu kita. Dan sejak dahulu lagi nenek moyang kita. Macam kau ni demam ni, badan dedak, itulah sebenarnya termometer awal yang digunakan oleh ibu-ibu kita. Dan seterusnya barulah dia bawa anak tu pergi dapatkan rawatan di klinik dan sebagainya.
1: Okey, kalau dulu demam tuam dengan mungkin kain basah ataupun mungkin letak bedak yang untuk sejukkan atau turunkan suhu badan, yang tu boleh untuk sementara, waktu sementara anda dalam bedak, perjalanan.
0: Bedak.
1: Itu yang tu untuk sejuk tu.
0: Cool fever.
1: Tak, yang itu yang canggih sangat kalau orang dulu.
0: Tak ada, saya tak
1: yang boleh turunkan suhu badan boleh, tapi itu digunakan mungkin dalam kenderaan sementara anda nak pergi klinik atau hospital. Tapi untuk dalam tempoh jangka masa yang terlalu lama tak boleh.
0: Apatah lagi untuk budak-budak, bayi, apabila mereka demam panas boleh mengakibatkan
1: sawan.
0: Satu,
1: tak dijauhkan lah.
0: Sebab perkara ini terjadi pada kakak saya. Kakak saya disebabkan demam panas, menyebabkan dia ada masalah pendengaran dan juga tutur kata. Jadi sebabkan memang orang ialah penyakit. Dia lambat mendapat rawatan.
1: Dan satu lagi, dulu kita tak terdedah dengan ilmu-ilmu sedemikian. Okay, sekarang ni semua sekali, mak dengan ayah pun sekarang dah ada
0: ilmu
1: masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi benda tu akan cepat. Sebab kadang bila saya belum sempat lagi cakap apa-apa, mak saya dah cakap, okay, sekarang ni ada ni, ada ni, dia tahu maklumat kan. Jadi
0: terlalu canggih sekarang.
1: Terlalu canggih sekarang. Okay, jadi anda boleh cuma nak kena pastikan sama ada benda tu sah atau tidak saja. Sah atau tidak je. Baik, beribu seketika Min Malik dengan Flora Cinta.
0: Terus dengarkan Johor FM. Aura Permata.

0: lagu yang paling sedap saya nyanyi adalah lagu Happy Birthday to You.
1: Allah selamatkan kamu. Upgrade sikit lah, up sikit lah.
0: Okay, okay. Saya nak ucapkan selamat hari lahir untuk rakan saya Nazirul. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, kekal bahagia bersama dengan keluarga tersayang. Dibuka kapitul rezeki dan semoga yang baik-baik je lah. Saya doakan khusus untuk rakan saya, rakan rapat saya Nazirul. Begitu juga dengan mereka, para pendengar yang menyambut hari lahir pada hari ini 11 Ogos 2026. Antaranya apa?
1: Siapa anak dan adik Kak T, Hafiz dan juga Nazri.
0: Apa tu?
1: Hari lahir hari ni.
0: Oh.
1: Anak dan adik Kak T, Kak T Bakar Wali.
0: Okay, okay. Selamat hari lahir semua eh. Okay, untuk itu standby, standby. Bukan saja rakan pendengar, juga untuk Jihad, standby Jihad.

0: cukup dua kali.
1: Cukup dua kali.
0: Cukup dua kali. Kali ketiga kita takut hujan. Baik, baik. Kita nak menutup tirai untuk Simon Aura Permata. Minggu ni dua kali kami bersiaran. Kita jumpa minggu depan hari Isnin. Jihad, ya, ada kunci tak?
1: Tak ada. Tapi nak juga kongsikan, jangan percaya pada perkara yang tidak sahih tentang BKJ tu, yang dapat bulanan untuk pekerja swasta, pekerja awam, si rumah dan sebagainya. Tidak, ya. Tidak sama sekali.
0: Betul.
1: Dan jangan, bila tak sahih, jangan kongsi.
0: Ya, yang sahihnya adalah selepas ini rakan kita Nurul Huda Abdullah, Nurul Lista akan temani anda
1: berjembit. Sekarang ni saya lalu dia jarang berjembit ni.
0: Tak, dia dah jadi perempuan.
1: Dah jadi. Okey, baik. Daripada saya Wan Oja, Wan Musapa, terus kita mudahkan tugas online. InsyaAllah tugas saya kita jadi permudah. Dan ya, semoga hari ini lebih baik dari semalam.
0: Dan daripada saya, Suzilawati Mama Sumi, ingat yang baik, cakap yang baik dan doa yang baik-baik.
1: Terus dengarkan.
0: Johor FM Permata Selatan.
1: Aura Permata.
0: Bye-bye, Anyong.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
3: Johor FM. Johor FM.

Itu persembahan daripada Zamani dan juga Sharifah Zarina dengan lagu bertajuk Tak Karuan untuk anda. Bagi kita pukul 12.13 minit tengah hari. Selamat hari untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, berada di segmen yang kedua pula untuk hari ini, hari Selasa 11 Ogos 2026. Bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijrah, dan bertemankan saya pula Nurul Huda Abdullah ataupun Nur Lista selepas Suzy dan juga Jiha temani anda tadi dalam Aura Permata. Okey, 6 jam seterusnya sehingga jam 6 petang nanti. Banyak lagi koleksi lagu dan juga hiburan saya akan putarkan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Teruskan menjadikan kami radio pilihan anda, teman anda, tak kira di mana saja anda berada ataupun apa saja yang senang anda lakukan. Terus bersama kami di Johor FM Permata Selatan bersama dengan Jaindrawari, manusia paling bahagia untuk semua.

Itu dah hiburan untuk anda. Lagu Korea guys, tengah-tengah hari ni jarang ya. Jarang saya mainkan lagu-lagu Korea. Selalunya kalau suka Korea ni adalah Suzy. Sebab kampung dia, dia kata dekat Korea. Dia kata, tapi mungkin Korea belah-belah sini kot, belah-belah mengesing ke kan. Mungkin-mungkin. Baik, sudah pukul 12.24 minit tengah hari. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan, terus serta dan kekal dengarkan kami di Juara FM eh. Okey, jangan lupa Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur akan menganjurkan konsert khusus untuk Gen Z, iaitu Zin Nation 2026, the Gen Z Concert pada 26 September 2026 hari Sabtu, bermula pukul 8 malam di Adia Life Arena Damansara. Antara artis yang akan menghiburkan ada Aisyah Retno, Ismail Izani, Iman Troy dan juga Zain Nakal. Okey, tujuan dia lah untuk mengumpul dana Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur melalui platform hiburan serta memertabatkan generasi Z dalam pelbagai bidang kepakaran seperti sukan dan juga industri kreatif ataupun hiburan. Dan untuk maklumat lanjut berkaitan dengan tiket, boleh saja layari di www.funtopia.io. Okey, boleh dapatkan tiket kat situ. Pada bila 26 September 2026 hari Sabtu, 8 malam di Damansara Idea Life Arena. Jadi ini info untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan, terutamanya untuk Gen Z. Tapi saya rasa Aisyah Retno ni ramai peminat dia, bukan Gen Z je yang suka dia, semua minat dia. Okey, Ismail Izani pun ya juga kan, ramai lah peminat, semua ada peminat masing-masing. Ada Iman Troy dan juga Zain Akan. Okey, ada banyak lagi hiburan dan juga info saya nak kongsikan bersama dengan anda untuk pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Apa saya nak kongsikan untuk anda untuk hari ini Okey, kibarkan jalan gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Sebenarnya dengan bulan kebangsaan, biarlah kita sama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan serta mensyukuri nikmat keamanan dan juga kedaulatan yang dikecapi negara. Kibarkan jalan gemilang dengan penuh rasa bangga sebagai lambang cinta, kesetiaan dan juga penghargaan kepada tanah air tercinta. Jadi pada anda, jangan lupa untuk kibarkan jalan gemilang. Okey, belilah bukan mahal sangat pun. Kalau kita lihat kat sekolah pun sekarang ni, setiap minggu ada sekolah-sekolah akan buat, dah mula buat sambutan bulan kebangsaan kan. Sekolah anak saya dua-dua dah buat, yang sekolah rendah yang lelakinya, sekolah rendah perempuannya dah buat dah. Yang sekolah lagi, sekolah menengah je belum lagi. Jadi ibu apa diarahkan untuk membawa bendera, anak-anak diarahkan untuk bawa bendera. Jadi kita beli je lah, bendera tak mahal sangat pun. Memang bukan tak mahal sangat, tak mahal pun, memang boleh beli. Sekali beli tu boleh beli untuk satu kelas. Dia kan jual satu paket besar tu kan, satu paket tu boleh kongsi satu kelas sebenarnya. Jadi murah lah kan. Jadi pada anda, jangan lupa untuk kibarkan jalan gemilang, tak kira di mana, mungkin di kenderaan, di kediaman anda, di premis-premis perniagaan kan. Sekarang ni macam-macam cara orang akan pasang bendera. Okey, kat kereta ada yang kecil yang besar kan, yang pasang satu bonet depan pun ada. Ada yang lekat macam stiker yang ada magnet tu kan, boleh tampal balik lepas dah habis bulan kebangsaan sampai 16 September nanti. Boleh boleh cabut, simpan. Bendera pun macam tu juga, dah kibarkan, dah habis dah bulan kebangsaan. Lepas tu kita simpan bendera tu cantik-cantik, kita kemas-kemas kan, kita simpan baik-baik, nanti bulan tahun depan kita boleh guna lagi eh. Jadi jangan lupa untuk kibarkan jalan gemilang. Kepada dah kibar, alhamdulillah, tahniah untuk anda. Yang belum, sempat lagi untuk cari, untuk pasang bendera. Bila kita bersama dengan Adam dengan lagu bertajuk Joget Lambat untuk anda. Lain macam penyusunan lagu hari ni.

0: Universiti hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan Jalur Gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang.
1: Jangan berbual ketika Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

Bella Suri sudah pun pukul 12.48 minit tengah hari. Bella, untuk makluman pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, untuk hari ini masa tersolat Fadu Zuhur bagi negeri Johor. Bagi Zon 1, Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1.10 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Ketinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.13 minit tengah hari. Untuk Zon 3, Pontian dan juga Keluang 1.14 minit tengah hari. Dan untuk Zon 4, Batu Pat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.17 minit tengah hari. Jadi waktu-waktu solat bagi negeri Johor untuk Zuhur hari ini, Zon 1, Zon 2, 3 dan juga Zon 4 untuk anda. Okey, banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, semuanya untuk hiburan kita bersama. Untuk mungkin pendengar Johor FM yang berada di rumah kan, tak kira di mana juga anda berada, mungkin dalam kenderaan juga sambil-sambil dalam perjalanan nak menuju ke destinasi, sambil-sambil tu pilih Johor FM, dengarkan kami. Terima kasih. Bila saudara, Johor salur 226,000 tingkat infrastruktur SJKT Jalan Yahya Awal. Ni yang sekolah tamu tepi jalan tu. Okey, kerajaan Johor meluluskan dan juga menyalurkan sebanyak 226,000 bagi tujuan menyokong penambahbaikan infrastruktur serta aktiviti pendidikan di sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT Jalan Yahya Awal Johor Bahru. Dan untuk itu merangkumi 26,000 yang disalurkan sebelum ini bagi menyokong keperluan sekolah serta 200,000 peruntukan baru untuk kerja-kerja penambahbaikan infrastruktur di sekolah berkenaan. Okey, antara kerja yang dilaksanakan ialah pembaikan pam sistem kubangan serta pembinaan pagar sekolah yang belum berpagar bagi meningkatkan keselamatan persekitaran sekolah. Ha, itu dia. Maksudnya semua sekolah di Johor ni tidak ketinggalan, semua akan mendapat bantuan yang diperlukan, cepat atau lambat tapi tetap akan dapat. Alhamdulillah. Okey, SJKT Jalan Yahya Awal kini menempatkan seramai 900 murid dengan sokongan 54 guru sekaligus menjadi antara institusi pendidikan penting dalam komuniti setempat. Kerajaan Johor juga terus memberikan perhatian kepada keperluan sekolah dan juga institusi pendidikan di negeri ini tanpa mengira kaum ataupun latar belakang, bagi memastikan setiap anak Johor mendapat peluang pendidikan serta persekitaran pembelajaran yang berkualiti dan juga sempurna. Pula kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM dengan kami melalui salah satu frekuensi kami. Ataupun juga boleh mendengar kami melalui RTM Fleet yang betul-betul percuma untuk anda. Bukan saja boleh mendengar 34 stesen radio, juga boleh melihat dan juga menonton stesen-stesen TV RTM yang ada. Jadi boleh tengok TV 1, TV 2, TV OK. Lepas tu berita sukannya pun ada kan. Anda boleh lihat, tonton melalui RTM Fleet. Semuanya untuk anda, semuanya untuk penonton dan juga pendengar-pendengar Johor FM di 34 stesen radio RTM. Bila bersama dengan Siti Nordiana dan juga Acik paling comel juga di Spider, kasihlah tifak untuk semua.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menghajar anak tentang solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk dunia yang tidak pernah berhenti berlari, dalam kesibukan kita mengejar rezeki, mengejar pangkat dalam kehidupan, ada satu perkara yang sering kita terlupa, iaitu siapa yang akan memimpin anak-anak kita menuju Allah. Jawapannya adalah solat. Solat bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari, tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika tali itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat. Dia tidak mudah putus. Tetapi jika kita abaikan, kita sebenarnya sedang membiarkan anak kita hanyut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat. Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing mereka? Yang pertama, suruh solat dengan hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah li sab'i sinin." Perintahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, "Pergi solat sekarang." Tapi dengan sentuhan lembut, "Jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama." Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap, rukuknya tak sempurna, bacaannya ada salah. Tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap, jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Contoh, cakap dekat anak, kalau kita solat, Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, "Masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat." Walaupun belum sempurna, kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka. dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Dalam surah Ibrahim Allah sebut, wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat. Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat. Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka mulakan hari ini dengan satu langkah kecil, ajak anak solat dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan langit dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, buah yang manis berulat di dalamnya. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya perkataan yang manis-manis mengandungi maksud yang buruk. Ayat contoh, beringatlah ketika berbual-bual dengan wanita itu kerana dia sering memuji seseorang secara berlebihan. Tetapi ada maksud tersirat yang tidak baik, seperti buah yang manis berulat di dalamnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
2: Ada orang, dia marah sebab isteri dia beletih. La ilaha illallah. Orang perempuan kalau beletih itu normal. Orang perempuan kalau beletih tanda dia sehat. Kalau dia tak beletih, musibah. Tuan-tuan bayang balik rumah isteri tak bercakap, tak musibah. Apa hal dia tak bercakap sepatah apa tadi ini? Itu tanda dia nak marah kat kita, atau kedua, dia tak sehat. Susah. Ingat, happy wife, happy life. Isteri kalau happy, satu rumah happy. Dan dia demam, satu rumah demam. Jadi biarlah dia beli.

0: itu tanda dia sihat. Pom pom pom pom pom pom. Ada satu kajian pernah dibuat. Ni kajian universiti ya. Universiti Melaya, ada satu orang associate professor Datin Dr. Sabita Marikan. Dia buat satu kajian dan kajian ni masuk dalam jurnal. Jurnal ni kajian ilmiah yang diwasitkan, bukan kajian tepi jalan ni angka-angkanya. Dia buat kajian tentang berapa ratio perempuan bercakap sehari. Dia punya kajian menunjukkan perempuan sehari dia bercakap 20,000 patah perkataan. Laki-laki hanya bercakap 7,000 patah saja. Kenapa lelaki sikit? Sebab lelaki tengok macam isterinya tanya, abang baru balik ofis, macam nak kena terajang soalan macam tu kan. Kan aku baru balik ofis, macam nak ilah Allah, tak payahlah tanya. Takkan baru balik mancing pula dah pakai batik balik kerja. Tapi kita diam, jangan cakap kan, suami takwa, takut bini tua, diam saja diam. Abang baru balik, bunyi lembu ya kan. Jadi abang baru balik, dia dah 4 ayat. Kita jawab sebaris ya. Bunyi lembu. Abang dah minum 3 ayat. Sebaris ah, itu yang jadi 7000 lawan 20000 patah tu. Tapi dari segi saintifik ya, ni untuk tuan-tuan memujuk hatilah dapat isteri cakap tak berhenti ni. Kenapa orang perempuan cakap tak berhenti? Sebab dalam otak orang perempuan ada dipanggil sebagai forehead box protein P2. Dia satu bentuk language protein. Dalam otak perempuan dia ada satu ruang, ruang tu orang lelaki tak ada. Dia khas untuk bahasa saja. Baik tu orang perempuan dia punya tahap kecapaian bahasa dia jauh lebih cekap berbanding orang lelaki-lelaki. Budak kecil lelaki cepat berjalan, budak kecil perempuan cepat bercakap. Budak lelaki 2 tahun pun belum tentu boleh cakap elok-elok lagi. Budak perempuan umur 2 tahun dah boleh mengumpat ayah dia dah. Dia kan benda tu saka semua ya. Saka mak dia turun, senapas dia beletih. Ayah ni asyik asyik rokok saja. Rokok, rokok, rokok, rokok, rokok, rokok. Peh, baru 2 tahun. Gila. Macam mana lagi 12 tahun aku tak tahu rencana ayat kau ni. Dia punya language protein yang memang tinggi tu. Lelaki tak. Sebab orang perempuan banyak percakapan. Faktor yang lain, sebab orang perempuan dia punya tekak dia tak ada bonggol. Jadi lancar perjalanan. Kita orang lelaki-lelaki ada ni bonggol. Banyak nak cakap, langgar bonggol, undur balik, tak jadi cakap. Mungkin saya. Baik itu kalau orang perempuan pergi suami isteri ke kenduri kahwin. Tuan-tuan balik kenduri kan dengar laporan tak rasmi daripada dia. Apakah sepanjang majlis perkahwinan laporan yang awak boleh bagi? Senapas dia bercerita. Wah, wah, wah, wah, wah. Abang dia punya hantaran kasut bata. Wah, wah, wah, wah. Kita tadi nampak dah tapi tak cerita dia. Melantak kau kasut bata. Dia speaks their mind. Eh? Apa dia cakap je. Pengantin lalu suami isteri. Ya Allah, gemuk gila. Dia boleh cakap. Kita dah tahu dah. Habis lantak kau lah gemuk. Jangan jodoh dia. Dah macam mana. Dia akan cakap. Tapi bagusnya tu sebab dia tak sakit jantung. Ha? Tak ramai orang pun sakit jantung. Eh? Orang pun ramai sakit gigi je. Orang lelaki sakit jantung. Mungkin sebab kita banyak nak cakap tapi tak sampai hati je. Yang penting jangan marah isteri. Dia nak cakap tak, kan dulu ada satu cerita ni ramai penceramah bawa. Dia marah isteri dia bercakap tak berhenti. Pom pom pom pom pom nak tidur bercakap. Agak dia hari tu dia pening isteri bercakap tak berhenti. Dia ikat isteri dia. Dia campak perigi buta. Campak perigi buta. Bila dah campak, dia tinggalkan dia balik rumah. Dia pun lega. Ha, padan muka, campak perigi. Dia nak tidur. Tak boleh tidur. Rupa selama ni dia boleh tidur sebab ada radio ni. Klasik nasional ni. Tak ada dia sunyi. Ya. Alamak, tak boleh tidur. Kat subuh dia pergi cari balik. Yang, yang, sorry, sorry, tak sengaja. Keluar balik, keluar balik. Campak tali. Tali dia tarik, dia pun tarik. Keluar-keluar makhluk mengerikan. Kau siapa? Aku penunggu pergi buta. Apa dah kau buat pada isteri aku? Oh, itu kau punya isteri ke? Alhamdulillah. Aku duduk sini 30 tahun tidur lena. Tadi malam kau punya isteri datang. Pom, pom, pom, pom, pom, pom. Aku tak boleh tidur. Jomlah kita keluar. Bayangkanlah punyalah kuat cakap. Penunggu pergi buta pun. Serenda. Ini cerita sajalah. Jangan marahlah tuan-tuan, lantaklah. Ah, ada satu petua ya. Dulu ada satu orang Syekh daripada Mekah, Syekh Ali Abdul Rahman Ahmad Mullah. Siapa Syekh Ali Abdul Rahman Ahmad Mullah ni? Ketua Bilal Masjidil Haram. Dia ni 35 tahun jadi imam. Dalam jawatan Bilal tu, dia ketua imam, KPP lah. Ada 14 Bilal yang lain, dia KPP dia. Grade berapa saya tak tahu. Turun satu agak, tinggi pangkat dia. Dia ceritalah zaman tak ada mikrofon dulu, dia terlibat jadi Bilal. Masa tu 24 Bilal bertugas serentak. Tak zaman tak ada mikrofon, 24 tu duduk atas menara dinding azan serentak. Dia merasa zaman itu. Dia pernah datang ke Malaysia beberapa kali. Ada sekali tu dia datang jadi tetamu kerajaan. Lantas dia diundang ke masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam, Masjid Negeri Selangor. Jadi dia dijemput menyampaikan atau mengumandangkan azan. Dia ni Bilal Masjidil Haram. Tuan-tuan semua kenal dengan suara dia. Suara dia azan yang paling tinggi sekali. Dia punya kod dia kalau gitar tu F lah, paling tinggi sekali. Allah, baru satu layer. Wa akbarullah. Oh, tinggi betul suara dia. Memang kita tak boleh buatnya. Dia gifted. Tinggi betul. Saya dulu tak adalah belajar muzik, tapi berkawan dengan ahli muzik. Masa di Mesir dulu, ada satu ahli muzik dari Malaysia, dari Jabatan Kebudayaan. Dia duduk sebulan di Mesir. Dia dihantar oleh kerajaan untuk beli peralatan muzik untuk Kementerian Kebudayaan. Gambus semua lah. Kerja kita orang bawa dia lah, pergi ke kedai beli gambus, beli tabla, beli apa. Dia bercerita hal muzik. Dia kata, orang suara yang rare dalam dunia ni, dia mesti boleh nyanyi suara dia 3 oktip. Saya tak faham sangatlah 3 oktip ni. Tapi 3 oktip ni kurang lebih kata dia boleh nyanyi suara 3 tobakot kalau taranum. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Selapis. Do. Paling hujung saya tak sampai dah. Dia panggil 3 lapis. Suara 3 tobakot ni. Saya tak faham sangat, saya tanya. Dalam dunia ni siapa yang ada suara 3 oktip? 3 oktip ni dia boleh ambil note yang paling rendah sampai note paling tinggi. Contoh dia, kata dia Syekh Ali Mullah, Imam Bilal Masjidil Haram. Siapa lagi saya tanya? Pavarotti. Pavarotti ni yang nyanyi opera tu lah, soprano. Nessun dormo. Itu memang suara daripada perut betul.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: sebatas sehari untuk hari ini. Ni hao ma, Lau Xia.
1: Oh, fei chang hao, Cik Kish.
0: Lau Xia hari ini nak kongsikan perkataan apa?
1: Bila-bila masa.
0: Bila-bila masa?
1: Sui shi.
0: Sui shi.
1: Okay, contoh ayat dia.
0: Mm-hmm.
1: Ruguo ni xuyao, sui shi zao wo.
0: Panjang je. Okay, kita cuba.
1: Betul, jom.
0: Ruguo
1: ni xuyao.
0: Xuyao.
1: Betul.
0: Zang wo.
1: Okay. Sui shi.
0: Sui shi.
1: Zao wo.
0: Zao wo.
1: Okay. Maksud dia pula,
0: mm-hmm,
1: kalau awak perlukan saya, bila-bila masa boleh cari saya.
0: Mm-hmm. Bila-bila masa tu adalah
1: sui shi.
0: Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
2: Johor FM. Johor FM.

Hai, hai, hai. Hai semua para celitawan. Buat apa tu? Okey tak tu? Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Tapi sebelum tu, kuatkanlah sikit radio tu. Kuatkan sikit-sikit je. Dah. Okey dah. Jangan kuat sangat. Marah pula orang sebelah. Okey, hari ni Kak J nak cerita pasal apa eh? Mestilah pasal tip kecantikan lagi untuk anda semua. Okey, hari ni ramai orang ingat kalau ada jerawat lah kan. Punca jerawat datang, mesti kita ingat salah satu punca adalah produk makeup yang kita gunakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang bukan produk yang bermasalah tau, tapi alat makeup yang kita pakai setiap hari tu. Contohnya macam brush, spun, mascara yang jarang-jarang dibersihkan boleh jadi tempat terkumpulnya minyak, sisa solekan dan bakteria. Jadi bila digunakan berulang kali, kotoran ini boleh berpindah semula ke wajah dan meningkatkan risiko jerawat dan juga iritasi kulit. Itu punca dia yang kita tak sedar tau. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kenalah rajin sikit. Nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Jadi sebaiknya brush makeup, spun makeup tu dicuci sekurang-kurangnya seminggu sekali. Untuk anda yang memang hari-hari guna pergi kerja kan, kita tak nampak je tau bakteria-bakteria yang melekat dekat spun tu. Dan satu lagi pesanan Kak G, elakkan berkongsi alat makeup. Ini kita bukan kedekut tau. Kan tau, kalau tak boleh nak sharing is caring. Tapi sebenarnya kita kena tahu beberapa risiko apabila kita berkongsi alat makeup. Contohnya macam gincu, mascara, spun atau brush dengan orang lain. Walaupun nampak biasa, tetapi tabiat ini boleh sebarkan bakteria dan tingkatkan risiko cangkitan pada kulit. Dan yang penting, sebelum bersolek tu, biasakan cuci tangan dulu tau. Langkah mudah ini boleh bantu anda kurangkan pemindahan kuman ke wajah ataupun produk makeup anda. Cantik bukan pada sekadar solekan, tapi juga cara kita jaga kebersihannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. Cita apa? Cita for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Itu semuanya pada VIP dengan lagu bertajuk Lagu Sedih untuk anda. 2:23 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi temankan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista untuk hari ini sehingga jam 6 petang. Nanti saya akan terus temani anda dalam variasi Permata untuk semua pendengar-pendengar di Johor FM Permata Selatan lagi. Okey, sekarang ni masih lagi kalau kita lihat banyak lagi cerita berkaitan dengan scammer kan, ataupun penipuan dalam talian pun ada. Jadi mungkin anda antara pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan yang pernah menerima panggilan daripada bank ataupun jabatan-jabatan kerajaan. Sebenarnya untuk anda faham semualah pendengar-pendengar Johor FM, kalau bank kewangan, bahagian kewangan perbankan dan juga jabatan kerajaan, mereka tidak akan menelefon kan untuk sampaikan maklum ataupun nak mengatakan kita ada kesalahan ni, buat ni, buat ni kan. Dia tak akan telefon. Semua akan dibuat melalui surat, maksudnya surat rasmi daripada perbankan ataupun daripada jabatan-jabatan kerajaan. Kalau ada apa-apa untuk anda ditindakkan ke, ataupun ada yang perlu anda lakukan ataupun apa saja, semuanya akan dibuat melalui surat. Tidak ada panggilan melalui telefon. Jadi kalaulah anda rasa macam ragu-ragu kan, pendengar-pendengar terutamanya mereka yang berumur kan, ya mungkin baru pencin nak dekat-dekat pencin kan, soalnya kan dapat terima panggilan kata ada ni semualah kan, ataupun anda menang cabutan bertuah. Itu biasa, menang cabutan bertuah tu biasa. Okey, kalau anda dapat panggilan daripada ni pun, itu kita dah selalu dengar. Sekarang ni bermacam-macam cara dan yang mereka lakukan skamer ni, antaranya ada yang letak notis dekat kenderaan, betul tak dia tak notis dekat kenderaan. Lepas tu notis tu kalau kita baca kat kabar news, saya tak tahu betul tak dia letak benda. Jadi kalau kita pegang surat tu, notis tu, nanti macam ada buatkan kita macam pengsan sekejap pun ada macam tu. Pelbagai-bagai teknik dan taktik yang diorang lakukan untuk memperdayakan kita. Ada juga kawan kita, dia mengaku dia kawan kita. Lepas tu dia cakap dia nak pinjam akaun bank kita. Macam boleh tak pinjam akaun bank jap, nak masukkan duit lah, bank aku tak boleh ni kan. Macam tu, ada macam tu tau. Jangan mudah percaya kan, jangan mudah percaya. Terutamanya tu dah macam keldai akaun sebenarnya tau. Okay, maksudnya dia kita pinjamkan akaun. Kata tak apa, aku nak pinjam sekejap je. Okey, nanti aku masukkan duit, nanti aku bagilah bayar sikit. Adalah upah sikit kalau kau bagi pinjam bank, akaun bank kita kan. Macam tu. Itu pun sebenarnya salah satu taktik skamer untuk menipu kita. Dan kalau apa-apa jadi, tindakan undang-undang yang akan kena adalah kita, bukan kawan kita, sebab perbankan tu atas nama kita. Semua detail berkaitan dengan nama kita, bukan nama dia. Kan, jadi apa-apa kita yang akan terima, walaupun kita cakap tak, bukan kita, bukan kita, dia tetap akan bank, undang-undang akan cakap salah kita juga. Jadi kena sentiasalah berhati-hati. Okey, kepada anda mungkin boleh sampaikan kepada rakan-rakan, keluarga, ibu bapa kita yang kat kampung, mungkin sampaikan kat mereka. Ada juga yang datang rumah, ni lagi berani datang rumah. Macam-macam jadi pegawai untuk check. Sekarang ni kalau tengok, yang nak check tong gas, nak check ada kebocoran ke tak. Macam-macam saya tengok, ya Allah, berani diorang ni. Jadi kena sentiasalah berhati-hati. Kalau kat rumah tu, kunci je pintu. Walaupun duduk berdua, walaupun tak ada orang nak datang kan, rumah ni jarang orang datang, tak kunci pintu pun tak apa, tak ada orang nak masuk. Tapi kenalah sentiasa berhati-hati. Okey, kita nak teruskan lagi Burandi Johor FM Permata Selatan. Kita nak bersama dengan Britney Spears untuk anda.

Itu dia, Dewa sedang ingin bercinta untuk anda. Okey, 2:37 minit petang. Susi dah tak balik lagi ya? Oh, dia macam tu. Bagus, tak balik lagi. Okey, selamat petang kepada Kak Adiana. Adiana nak buat ucapan untuk semua pendengar Setia Jor FM. Buat suami dan juga suami akak tu hati-hati mandu. Buat Nurul, selamat bertugas, terima kasih. Selain itu juga daripada Nin Banjari, dia kata, Assalamualaikum Nurul, waalaikumsalam. Ucapan untuk isteri Fadilah, semua anak-anak, saudara-saudara, kawan-kawan, sahabat-sahabat di mana saja berada. Untuk Din Kubo, Ujang Pontian, Kak Lumona, Wakna, Jamil, Saadia, Markom, Pak Wan, Wak Ali, Zin Teksi, Nordin Keluang, Jumari dan juga semua pendengar-pendengar Setia Jor FM bersyukur dengan apa yang kita ada. Dia tunjuk gambar kereta dia, maknanya dia dah pasang bendera dekat kereta. Kat rumah, dalam rumah pun ada, yang besar, yang kecil, dekat kawasan rumah pun Cik Liman Jari dah letak dah bendera. Alhamdulillah, cantik. Selain tu juga ada tak, Assalamualaikum Nurul, selamat bertugas. Kak Jun dari Taman Kota Masai Pasir Gudang hadir. Salam beres permata buat semua pendengar-pendengar Setia Jor FM, tak kira di mana saja mereka berada. Kak Jun nak cakap selamat lahir buat Ucu tersayang yang berada di Kampung Batu 7 Buloh Kasap Segamat. Semoga Ucu terus diberikan kesihatan yang baik dan juga sihat, amin. Daripada Maimun binti Talib. Ini nama Ucu dia, Maimun binti Talib ni. Kak Jun, Kak Junaida, terima kasih kepada anda. Kalau kepada anda nak hantarkan kiriman, boleh saja menerusi WhatsApp di talian 012 9301019. Okey, selamat petang dari Kak Jaima, Kampung Sungai Berkukup. Nak tumpang selit ucapan lah Nurul, boleh, tak ada masalah. Okey, ucapan

Marco, Abdul Majid, Ujang Pontian, Wana dan juga yang lain-lain. Semoga semuanya kekal sihat ceria selalu hendaknya. Okey, itu je. Okey, itu je. Terima kasih pada anda yang hantarkan kiriman melalui WhatsApp Jura FM talian 0129301019. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan di Jura FM Permata Selatan bersama dengan Aisyah Redno Samudra untuk anda. Bye.

Baik, saya nak kongsikan satu info untuk anda. Seramai 129,102 wanita menyertai ekonomi gig dan dilindungi di bawah skim Lindung Kendiri Perkeso sekaligus memperkukuh jaringan keselamatan sosial mereka. Okey, 129,102 wanita sertai ekonomi gig di bawah skim lindung diri, iaitu seperti mereka yang bekerja sebagai penghantar makanan, pemandu kenderaan dan juga pekerjaan festival. Okey, penerima faedah lindung diri 3,967,000 orang bekerja sendiri, sebanyak 12.75 juta ringgit dibayar kepada penerima. Okey, lindung di Kendiri ni adalah semua pekerja berdaftar dilindungi daripada bencana pekerjaan sendiri termasuk penyakit pekerjaan dan juga kemalangan ketika bertugas, ada perubatan, hilang upaya sementara, hilang upaya kekal, allowance layanan sentiasa, pemulihan jasmani dan juga vocational, faedah orang tanggungan dan juga pengurusan mayat serta pinjaman pendidikan. Okey, lindung kasih iaitu berlindung perlindungan wanita daripada bencana domestik dan juga keilatan semasa menguruskan rumah tangga. RM120 setahun caruman, 46,760 wanita mencarum Januari hingga 31 Mei 2026 dan sebanyak 2.1 juta faedah telah pun dibayar. Ini untuk wanita yang bekerja lah. Saya rasa ini semua untuk wanita ni, skim-skim ni. Kan kadang-kadang ada yang bekerja sendiri kan, ada perkeso tu kan. Ada juga yang macam suri punya pun ada juga, bagus tau sebenarnya. Jadi yang tak bekerja suri rumah ni boleh daftar, nanti kan dapat macam itulah. Banyak sebenarnya kelebihan, kalau kita tak tahu kita kena cari kat mana kan, cuba tanya kan, pergi laman-laman media-media sosial yang ada kan, kat situ banyak sangat maklumat. Okey, berkaitan bantuan-bantuan yang semua akan dapat, semua golongan akan dapat. Jadi tak ada masalah dapatkan maklumat-maklumat. Pastikan maklumat yang anda dapat tu penting dan juga sahih. Jangan tak sahih. Tak sahih dah lah, tak sahih kongsi lagi lah tu kan. Dah kongsi dah, orang cuba buat dah, kita tak buat tapi orang lain buat, tapi tak sahih, orang tu lah yang kena sian, dia tak baik macam tu . Lagi tak, saya nak kongsikan untuk anda, untuk pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Okey, tadi berkaitan dengan pendidikan di negeri Johor, saya dah bacakan untuk semua pendengar-pendengar. Terima kasih pada anda yang terus setia dan juga mendengarkan Juara FM Permata Selatan. Kalau ada lagi informasi, saya akan berikan untuk semua. Okey, penting terus dengarkan Juara FM Permata Selatan. Ketiga nanti kita akan dapat dengarkan muzik tanpa henti MTH dan saya akan terus temani anda untuk jam yang seterusnya dalam Barasi Permata edisi hari ini.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah.

0: bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
1: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, buah yang manis berulat di dalamnya. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya perkataan yang manis-manis mengandungi maksud yang buruk. Ayat contoh, beringatlah ketika berbual-bual dengan wanita itu kerana dia sering memuji seseorang secara berlebihan. Tetapi ada maksud tersirat yang tidak baik, seperti buah yang manis berulat di dalamnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Permata Selatan hanya untuk anda.

Itulah semalam kepada Adila Wan Shikin, lagu bertajuk Meli Pesta Dandut untuk anda. 5.30 minit petang, radio dijamin terakhir untuk saya terus teman anda Sibar Rasi Permata edisi hari ini. Berbaki lebih kurang 30 minit saja lagi untuk kita terus bersama dalam variasi edisi hari ini, okay? Banyak lagi lagu-lagu telah disusun atur untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Juara FM. Saya mengharapkan lagu-lagu saya putarkan sepanjang pertemuan kita bermula 12.30 hari tadi dan sehingga sekarang, okay, memberikan hiburan untuk semua pendengar-pendengar. Pada yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati, jadikan Juara FM Permata Selatan radio pilihan anda.

Itu dia rhythm si jantung hati semua daripada UK untuk anda. 5.43 minit petang. Okey, saya akan akhiri tugasan saya hari ini dan insyaAllah kita akan bertemu lagi hari esok dalam segmen yang sama iaitu Variasi Permata di Jor FM Permata Selatan 12.30 hari hingga 6 petang. Dan selepas ini kita akan dengarkan segmen yang terakhir di Jor FM iaitu segmen Melodi Permata. Terus kita dah kekal dengarkan kami di Jor FM Permata Selatan. Teman-teman tak kira di mana saja anda berada. Apa saja yang sedang anda lakukan, teruskan menjadi Jor FM teman anda. Bella, saya nak kongsi sikit berkaitan dengan keadaan cuaca kita hari ini. Untuk hari ini Selasa di bahagian di belah petang, jerebu di kebanyakan tempat di kawasan perairan. Begitu juga dengan malam, jerebu di kebanyakan tempat di kawasan perairan. Dengan cuaca minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius. Okay? Dan untuk esok hari Rabu, bermula pagi, petang dan juga malam, jerebu di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Tapi petang ni ada ribut petir sikit di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Tapi malam kembali kepada jerebu lah. Jadi kepada anda, kalau tengok kawasan anda, udara, bacaan udara tak berapa nak okey, tak berapa nak cantik, mungkin pandangan anda tu macam terjejas sikit sebab jarak pandangan anda ni kurang jadi kena sentiasa berhati-hati. Kalau boleh, jangan lakukan aktiviti di luar rumah. Duduk je dalam rumah sebab sekarang ni kalau kita lihat pun keadaan cuaca pun sangat panas. Sebab itu dengan jerebu lagi kan, boleh mengganggu juga kesihatan kita. Sebab semalam pun saya ada dengar juga cerita berkaitan dengan yang kena stroke haba pun ada juga. Jadi kenalah sentiasa berhati-hati Okey, jaga dulu kesihatan diri kita. Banyakkan minum ais kosong ataupun banyakkan minum air masak. Jangan banyakkan minum air manis. Jangan kurangkan minum air manis tapi lebihkan minum air masak Ini untuk kita, untuk badan kita. Kalau kita banyak air kosong, air masak, jadi badan pun akan sihat sikit Jadi kita tak adalah kena stroke haba. Kalau panas-panas ni lagi, kita boleh kawal lagi keadaan badan kita supaya tidak kena stroke. Okey, bawa bekal air. Tak kisah, sekarang ni tak ada masalah pun kalau kita nak bawa bekal air kan. Kalau kita tengok kawan-kawan sekarang pun ramai je, mana-mana pun bawa air sendiri. Pergi makan pun bawa air. Air masak dah ada, jadi tinggal order makan je. Air tak payah, air bawa sendiri. Bagus macam tu bagus. Itu satu amalan yang baik sangat dan boleh diikuti. Suruh anak-anak pun sama beli sekarang botol air cantik terang. Ada kartun-kartun, ada

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di Poten MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: pagi.
1: Hai, saya Zamani. Anda masih lagi bersama Johor FM Permata Selatan.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Melepaskan masa lalu bukan bermakna melupakan pengalaman berharga yang kita dapat daripadanya. Namun sebaliknya, pengalaman-pengalaman tersebut adalah sebagai bekalan berharga, sebagai peringatan sepanjang perjalanan hidup kita. Johor FM.
2: 105.3 Gunung Emas, Padang Lerit, Sagir.

0: Hai, saya Syira, generasi ketiga Popia SS Ali.
1: Kalau ada di kalangan para pendengar, okay, mungkin nak mengetahui lebih lanjut, nak tengok produk Popia SS Ali ni, bagaimana?
0: Okey, boleh tengok saya di platform-platform media
1: sosial.
0: Sosial tu dengan search Popia SS Ali by Zamish Syira.
1: Okey, Zamish tu
0: nama suami saya, Syira tu saya. Sebab Popia SS Ali ni kan ramai keluarganya. Keluarganya besar. Jadi kita letakkan highlight nama di situ, itu yang kita punya sendirilah. Memang turun daripada ayah ke kita. This is on air.

0: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka hari ini mari kita tundukkan hati sejenak, kita muhasabah diri. Adakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan? Kenapa? Kerana hakikatnya dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan. Mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa dihargai. Yang kedua, didik dengan kelembutan, bukan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati, kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. "Jom, abang, jom, sayang, kita solat sama-sama, Allah rindu kita." Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak ingat, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi. Tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka. Berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak, itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, "Bagus. Ayah, mama bangga dengan kamu." Jangan biasakan kata, "Awak ni malas. Awak ni nakal." Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang anak tidak perlukan nasihat yang panjang. Mereka hanya perlukan seseorang yang benar-benar mendengar. Contoh, apabila anak marah atau menangis, jangan terus hukum, tapi tanya, "Apa yang buat awak sedih?" Kadang-kadang anak memberontak bukan sebab ingin melawan, tapi kerana tidak ada siapa yang faham dia. Dengarlah sebelum kita mendidik. Yang keenam, doakan anak setiap hari. Doa para Nabi mengajar kita, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Contoh, setiap kali lepas solat, sebut nama anak satu persatu. Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu. Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil. Adakah mereka membesar dengan rasa dicintai atau dengan luka yang tersembunyi? Maka sebelum terlambat, marilah kita jadikan rumah kita taman kasih sayang, tempat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Adik-adik semua sayang Nabi tak? Siapa nama Nabi kita? Nabi Muhammad. Mari kita kenal Nabi kita.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu dan ketika ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita ruang kehidupan. Yang pastinya, setiap kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pinjamkan kepada kita, ianya akan tertakluk dengan ketetapan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan

perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan dunia, maka kita pasti akan melalui jalan-jalan yang telah pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala siapkan. Sama ada jalan itu berdasarkan dengan jalan kebaikan ataupun keburukan, jalan kesenangan ataupun kesusahan, maka semuanya itu akan disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pastinya penghujung daripada kurniaan kehidupan ini, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehidupan kita yang sedang Allah berikan kepada kita saat dan ketika ini adalah waktu kehidupan yang kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siri Dauratul Quran hari ini ingin mengambil daripada satu persoalan yang besar. Ingin kita mulakan pertemuan kita pada kali ini, saya ingin mengajak kepada diri saya dan semua pendengar. Pernah ataupun tidak, kita berada pada titik yang paling bawah dalam kehidupan. Pernah ataupun tidak, kita pernah merasai tiadanya pernah Hafid lalui untuk mendapatkan jalan keluar. Pernah ataupun tidak, kita merasakan kesulitan dalam kehidupan kita ini sebenarnya tidak akan berakhir. Ketahuilah, semua persoalan dan rasa yang sedang kita bincangkan ini, hari ini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada hati kita dengan ayat yang diulang dua kali, kerana di situ datangnya kepentingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita akan melihat dua daripada ayat melalui surah yang lazim, iaitu surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah. Yang kita akan fokuskan adalah pada ayat yang kelima dan pada ayat yang keenam. InsyaAllah kita akan lihat dalam surah ini pada muka surat yang ke-596, juzuk yang ke-30, surah Al-Insyirah pada ayat yang kelima dan pada ayat yang keenam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra, shadaqallahul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama bahasa, yakni bil khusus kepada bahasa Arab, telah menghuraikan kepada satu perkara yang sangat menakjubkan dalam memahami kedua-dua ayat ini. Kalau kita perhatikan daripada Al-Quran di dalam penulisan yang kita dapatkan hari ini, kalimah Al-Usri yang diulang oleh Allah dua kali ini itu disebut dengan menggunakan alif lam. Ya, ini digunakan kepada kedua-dua ayat. Ya, ini Allah nak bagi tahu kepada kita berdasarkan pemahaman para ulama mufassirin, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kesulitan yang akan Allah berikan adalah kesulitan yang sama. Ya, ini kepada kehidupannya manusia, kesulitannya sama. Tetapi ketika mana Allah membicarakan tentang kesenangan ataupun kemudahan, ya ini yusra, itu disebut tanpa alif lam. Maka di dalam kedua-dua ayat ini, maknanya setiap kali sebutan ini disebutkan, perkataan ini disebutkan, maknanya adalah kemudahan yang baharu dan kemudahan yang berbeza. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyebutkan pada ayat ini, katanya, para ulama telah mengambil faedah dari perbezaan ini bahawa satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Maka kita perhatikan bersama-sama hari ini di dalam ayat yang kita fokuskan perbincangan pada hari ini, kalimah ma'a, iaitu bersama, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da, iaitu maknanya perkara yang selepas. Maka dalam kalimah ini, seorang ulama besar namanya Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahawa dalam sifat sabar, iaitu tentang sabar, katanya kemudahan itu tidak datang selepas kesulitan sahaja, tetapi ia bersama dengan kesulitan itu sendiri. Hamba yang beriman, dia akan dapat melihat cahaya dalam gelap kerana matanya bukan mata jasad, tetapi yang dilihat dan diteranginya itu adalah dengan mata hatinya orang yang beriman.
Maka kalau kita melihat dalam hal kesulitan ini, maka kemudahannya itu sebenarnya sudah ada di sisi kita. Cuma kita hanya perlu bersabar untuk melihatnya, dan bagaimana itulah respon yang telah pun diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan, katanya ketika surah Al-Insyirah ini turun kepada Nabi, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan penuh kegembiraan kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Bergembiralah, kemudahan telah datang kepada kamu. Ya, ini menjadikan kepada satu keyakinan kepada seorang yang beriman, keyakinlah bahawa kegembiralah, kemudahan telah datang kepada kamu. Ya, ini Muslim yang beriman tidak akan menunggu untuk bergembira sehingga masalah selesai, tetapi dia bergembira terlebih dahulu kerana dia percaya kepada janji Allah, dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Sedang pendengar Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah ulang dua kali bukan sebab Allah lupa, tetapi kerana Allah ingin benar-benar untuk kita faham dan benar-benar untuk kita yakin. Apa sahaja kesulitan yang kita hadapi hari ini, ingatlah bersama kesulitan itu pasti akan adanya kemudahan. Kita hanya perlu bersabar dan bertawakal dan terus melangkah, kerana di situ akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya, dan insya-Allah kita berjumpa pada masa yang akan datang. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
3: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
2: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
0: Terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
1: Johor FM.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.

من الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kali ini kita nak menyebut tentang satu perkara yang telah pun lazim kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Apa dia? Selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulun muslimun lam yakun indahu sadaqatun falyakun fi du'aihi Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa innahu lahu zakatun. Maksudnya daripada Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana lelaki muslim yang tidak memiliki harta untuk bersedekah, hendaklah dia berkata dalam doa dia, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, limpahi selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba-Mu dan Rasul-Mu. Limpahilah selawat ke atas lelaki-lelaki beriman dan perempuan-perempuan beriman, lelaki-lelaki Muslim dan wanita-wanita Muslimah. Sesungguhnya selawat tersebut merupakan zakat atau penyucian bagi hatinya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana kita melihat juga pada firman Allah subhanahu wa ta'ala menerusi surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan yang sempurna. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, selawat ini menyucikan hati kita. Selawat ini membersihkan hati kita. Selawat ini juga menghapuskan kelalaian dan dosa. Rohima anfun rojulun dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah seorang kamu apabila namaku disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepadaku. Masya Allah, subhanallah. Macam mana kita nak amalkan selawat ke atas Nabi? Yang pertama, dalam solat. Yang kedua, selepas daripada azan. Yang ketiga, ketika berdoa. Yang keempat, ketika hari Jumaat. Dan yang kelima, dalam kehidupan seharian kita. Masya Allah, tabarakallah. Praktikalnya untuk kita individu berselawat, mengajak ahli keluarga juga berselawat, kita perbanyakkan majlis-majlis selawat di masjid. Masya Allah, mudah-mudahan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita perolehi di akhirat kelak. Mudah-mudahan jadi amal untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bersin 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, buah yang manis berulat di dalamnya. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya perkataan yang manis-manis mengandungi maksud yang buruk. Ayat contoh, beringatlah ketika berbual-bual dengan wanita itu kerana dia sering memuji seseorang secara berlebihan. Tetapi ada maksud tersirat yang tidak baik, seperti buah yang manis berulat di dalamnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
0: Kota Tinggi 101.9 Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Arah.

0: sebatas sehari untuk hari ini. Ni hao ma, Lau Xia.
1: Oh, fei chang hao, Cik Kish.
0: Lau Xia hari ini nak kongsikan perkataan apa?
1: Bila-bila masa.
0: Bila-bila masa?
1: Sui shi.
0: Sui shi.
1: Okay, contoh ayat dia. Rukuo ni xuyao, sui shi zao wo.
0: Panjang je. Okay, kita cuba.
1: Betul, jom.
0: Rukuo ni
1: xuyao.
0: Xuyao.
1: Betul.
0: Zao wo.
1: Okay, sui shi.
0: Sui shi.
1: Zao wo.
0: Zao wo.
1: Okay, maksud dia pula, kalau awak perlukan saya, bila-bila masa boleh cari saya.
0: Bila-bila masa tu adalah
1: sui shi.
0: Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Syaitan.

0: Batu Pahat, 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Otak.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Melepaskan masa lalu bukan bermakna melupakan pengalaman berharga yang kita dapat daripadanya. Namun sebaliknya, pengalaman-pengalaman tersebut adalah sebagai bekalan berharga, sebagai peringatan sepanjang perjalanan hidup kita.
3: Johor FM.
4: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
5: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
6: Aduh,
5: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Ah, okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Ah, hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ha, ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja. Iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Ha, tapi kalau wajah kita berpeluh ke, lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau, tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan pencuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain tu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut perlahan-lahan lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, buah yang manis berulat di dalamnya. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya perkataan yang manis-manis mengandungi maksud yang buruk. Ayat contoh, beringatlah ketika berbual-bual dengan wanita itu kerana dia sering memuji seseorang secara berlebihan. Tetapi ada maksud tersirat yang tidak baik, seperti buah yang manis berulat di dalamnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.

Jorah FM Permata Selatan daripada Nadi Basmala dengan lagu yang bertajuk Kuota Ini Tak Sama Tanpa Mu bersama dengan Aziz Harun dan juga Aisyah Retno yang terus bawa kita ke pukul 10.15 minit malam. Okey, malam-malam ni ada juga kan, mungkin yang berjoging kan, mungkin siang tak dapat nak berjoging, malam nak berjoging, merupakan satu mungkin minatnya yang mungkin di mana untuk dapatkan juga kecergasan dia jogging malam apa semua kan. Okey, dan kau boleh dapatkan rehat secukupnya sebab itu kan. Kenapa? Kerana kita kadang-kadang menekan diri supaya lebih kuat, lebih produktif, lebih tahan. Tapi kadang ada satu saat tubuh sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya, untuk menampungnya. Okay, jadi kau boleh, bukan kerana kita lemah, tapi kita cuma terlalu lama untuk maksa diri bertahan tanpa rehat. Jadi kau boleh pada set jogging tu apa semua rehat, okay? Dapatkan rehat secukupnya, tidur yang secukupnya, itu yang cukup penting untuk bila kita esok pagi bangun dalam keadaan yang cegas, tidak terlalu letih, tidak terlalu lemah badan tu kan. Okay, baiklah, dan kita nak terus sambung lagi untuk ruangan seleksi pada malam ini. Saya nak tunaikan pula lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya, okay, daripada Nin Manjari. Dengarkan lagu pilihannya, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kau Kekasihku. Dan sebenarnya daripada kiriman Aini Isak pula, dengarkan lagu pilihannya daripada Lestari dengan lagu bertajuk Cinta. Okey, itu ketawa dan air mata. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada mana tadi, iaitu Halimatun dengan lagu pilihannya daripada Syed Sobri dengan lagu bertajuk Berakhir Episod Cinta. Semuanya untuk anda, Melodi Permata, Johor FM Permata Selatan.

0: Permata Selatan hanya untuk anda.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Johor FM Permata Selatan, baiklah, waktu dah pukul 11.27 malam. Okey, menghampiri jam yang terakhir pastinya. Okey, dan terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM. Okey, terus teman-teman hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okey, dan seterusnya juga saya hampir ke penghujung dalam tugasan saya untuk menuju Permata untuk edisi hari ini. Okey, dan ada juga yang ucapkan terima kasih kerana siarkan lagu-lagu yang ada mungkin terkenang kembali nostalgia lama, terkenang kembali memori yang terpahat. Okey, jadi itulah dia kan, lagu kadangkala akan mengembalikan kita ke nostalgia kita yang lama, kenangan kita yang lalu. Masa mungkin tak akan berpatah balik, tetapi kenangan itu akan terus terpahat dalam memori kita. Okey, dan baiklah, saya nak tunaikan 3 permintaan yang terakhir untuk malam ni. Kiriman daripada Azrina, akan lagu pilihannya daripada Fauzia Latif dari Kaki Tangga ke Menara, dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Mohd Farid, akan lagu pilihannya Exist dengan lagu yang bertajuk Bunga. Dan kita dengarkan dahulu lagu daripada kiriman Yanti, okey, yang berada di Bandar Johor Bahru, dan akan lagu pilihannya Anis Suraya, Selamilah Hati. Dan seterusnya mengakhiri tugasan saya untuk Melodi Permata bagi edisi hari ini. Diharapkan semoga anda terhibur hendaknya dengan koleksi lagu hiburan yang telah pun disiarkan, lagu-lagu pilihan pendengar untuk ruangan seleksi, dan insyaAllah kita akan bersua lagi di hari ini, di lain waktu, di lain pertemuan di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Dan terima kasih di atas segala sokongan anda. Okey, sentiasa bersama, sentiasa dengarkan Johor FM dalam itu 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah hari dengan segmen Aura Permatanya. Diteruskan lagi dengan segmen yang kedua iaitu Variasi Permata 12 tengah hari hinggalah ke pukul 6 petang, dan segmen yang terakhir pukul 6 petang hinggalah ke pukul 12 malam. Nusir di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Jadi sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye.

Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Anda kini dalam Zon King Malam.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Melepaskan masa lalu bukan bermakna melupakan pengalaman berharga yang kita dapat daripadanya. Namun sebaliknya, pengalaman-pengalaman tersebut adalah sebagai bekalan berharga, sebagai peringatan sepanjang perjalanan hidup kita.
4: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Kumpulan Spin dengan Janji Kita memerlukan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM, segmen nombor 1 tengah malam anda, menemui anda untuk pertemuan hari Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, semuanya berjalan dengan lancar. Kalau semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini ianya bertambah baik. Yang mana tak sihat, hari ini mudah-mudahan bertambah sihat. Yang sakit, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Sepanjang 6 jam ini, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi yang ada, termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga menerusi RTM Klik di seantero dunia. Mendengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng jahat tau, geng baik, geng burung hantu yang sememangnya tak boleh nak tidur malam. Sebab apa tak boleh nak tidur malam? Sebab anda bertugas, sebab anda bekerja, sebab anda mencari rezeki. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tapi tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Ada yang tengah bersedih ke? Janganlah bersedih. Kita akan ada selalu ada harapan. Harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Jadi kita terus berusaha, terus bersemangat dalam hidup. Jangan patah semangat, ya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang akan saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Jadi terus kekal setia, stay tune bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kak Lifah dengan Cikgu Ayu. Cikgu Ayu tengah tanda buku sekolah tu. Ramai cikgu-cikgu se-Malaysia tak tidur lagi tau. Ingat jadi cikgu senang ke? Balik rumah, rehat, makan. Tengah-tengah malam, dah relax, dah tenang, semua dah tidur. Dia tak tidur lagi. Menanda buku pelajar-pelajar kan? Jadi selamat menanda cikgu ya. Jangan tidur lewat-lewat. Kan nanti besok pagi kalau mengajar kan? Jadi macam cerita B. Ramli. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Lepas tu cikgu suka main bola, hari-hari cikgu tidur. Jangan kita. 12.27 minit tengah malam. Lebih berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Kuala Kerai, Bacok dan juga Pasir Putih. Terengganu, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula dijerantut sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai cuaca tengah malam ini. Mana di geng-geng Burhan tu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya perlukan anda untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya kalau tak ada pendengar-pendengar Nasional FM, tak semangat tau. Tak ada geng-geng Burhan tu, tak jadi tak semangat saya. Sebab apa? Sebab anda adalah nadi kepada kami semua. Terima kasih kerana terus menyokong kami tau. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terus menjadikan Nasional FM terus relevan untuk kekal. Terus relevan dari dulu hingga ke saat ini, yang sentiasa memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, dan juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fuad, Noah, Saril, Jali, Johan, Faiz, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Ui, dah ada yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Beli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Raja Tun Dr. Philip Maling, Ita Chok dari Ipoh, UPS dari Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Hamdan Arifin, Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Kita ada Razak Balangi juga, Elbiana Rosiliana dari Rumah Panjang Engkudu Baru di Sarawak, Sarawak. Jamal Aloha juga turut hadir. Syaz Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor, Daniel Abdul Jalil Tawau, Nur Azila, Nenek Ani. Siapa lagi? BK Amin. Dari mana ni? BK Amin dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Lin Roslinda, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Juria Jaafar juga turut hadir. Intan Hamid, Razak Balangi, Zai Zuraini, Ati Atok dari Sabah, Sarawak, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Muhammad Jasni Moon, Risa Su, Virginia Vanessa, Yuswa MC. Terus bawah kereta ni sambil goyang sepana lagi. Ui, dua tu begini masih lagi membaiki kereta. Rosli Hasni Lee, kasih horn satu kali. Pom-pom-pom Rosli. Cik Mah dari Belis, Juas Mizi Abdullah dari Pucung, Nur Isa, Mas Niasan Nawi, Aina Sofia, Marsal Saleh yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Baik, buat pemandu-pemandu se Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Siapa laju, saya tengok dalam mangkuk ajaib saya ni. Kita laporkan kepada pihak yang berkuasa, biar anda kena saman. Daripada bayar saman tu, baik belanja saya makan kan. Itu lebih baik. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, luncur terus sampai ke destinasi. Jangan risau, saya ada menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Anda boleh berkaraoke, boleh menyanyi dalam lori, boleh menyanyi dalam bas, boleh menyanyi dalam kereta, atau di mana juga, dalam teksi. Tapi kalau ada penumpang, jangan nyanyi ya. Dalam teksi nyanyi sama dengan saya. Okey, jom terus beribun lagi. Ini dia Spider, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok. Spider dengan Aladdin. Gosok jangan tak gosok. Ada yang tengah gosok periuk tu dekat dapur. Ya, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Puan, puan, abang, kakak. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amir Shahab. Search dengan Langit dan Bumi. 12.42 minit tengah malam. Anda yang baru bertemankan Nasional FM. Ya, ada. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya, Dato' Ramli Sarip Alif. Sampai kita teman-berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir. Oh, ramai yang menyambut hari lahir hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah. Baik, di masa kinilah kita sangat-sangat bimbang sebenarnya. Bimbang mengenai apa? Mengenai buli dalam kalangan generasi muda. Dan isu buli dalam kalangan generasi muda ini sebenarnya bukan lagi perkara yang boleh dianggap sebagai gurauan. Jadi sebaliknya, ancaman serius yang memerlukan keprihatinan dan juga tindakan segera seluruh lapisan masyarakat. Kita sama-sama, ya, memendung buli ini, tahu. Ada sikap segelintir individu yang lebih gairah merakam pula tu. Ini pula dia nampak buli tapi dia rakam. Merakam kejadian buli ataupun kemalangan untuk dijadikan kandungan media sosial berbanding tampil membantu mangsa ataupun menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Jadi orang ramai, masyarakat, seharusnya lah kita bertindak secara bertanggungjawab dengan segera melaporkan kejadian kepada pihak berkaitan seperti polis, Diraja Malaysia ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan, buli ini boleh kita elakkan, tahu, jika masyarakat semua prihatin dan tidak memilih untuk berdiam diri. Dan usaha membenteras buli tidak boleh diletakkan di bahu pihak berkuasa semata-mata. Sebaliknya, memerlukan kerjasama berterusan daripada keluarga, institusi pendidikan dan juga masyarakat. Jadi kita kena peka dengan keadaan sekeliling. Nampak buli depan mata, kita lampurkan terus pada pihak yang berkuasa. Ada rakaman, terus hantar aja pada pihak berkuasa. Siapa pembulinya, biar mereka ditangkap. Oh, suka-suka buli orang je. Dia tak kena dengan keluarga dia. Hari ini dia buli orang, esok lusa orang buli pula keluarga dia, buli adik dia, buli kakak dia. Baru dia tahu, kan, bagaimana sakitnya buli itu. Mana ada lagi geng-geng berhantu ni. Ilin Manja kata, hai GBH, Nikmas dah hadir dari Kota Baru. Kita ada Ahmad Nurul Amri hadir dari Sarawak. Okey, biar-biar Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Rosli Daud, Nani Ani. Dia kata, bulan mengambang di langit tinggi, burung hantu masih menemani. Mantap. Lisa Samin hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang walaupun dah tengah malam ni. Yelah, nak buat macam mana, kita masuk El Nino, kan? Jadi minum air banyak-banyak. Kadang-kadang tengah-tengah malam berbahang je, kan, nak tidur pun tak selesa. Mak Faiz Haji Ibrahim dari Semenyi hadir. Asna Hasrani, Marsa Saleh, Anak Antun dari Kudat Sabah. Jom terus layan lagi lagu.

Eh, Suwaji ataupun Sofia menerusi lagunya Orang Timur. Kita semua orang Timur kan? Jadi orang Timur kena jaga adab, kena ada jaga sopan, sopan santunnya. Lemah lembut kita, tapi dalam lemah lembut itu ada kekerasannya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

downtown, the deep.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Bahlul membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Sekejap je masa berlalu. Embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah. Boleh duduk dekat luar rumah, tapi kena ada berbumbung lah. Badan kita ni makin lama makin berusia, makin remaja purba. Kadang-kadang bila kena embun sikit je, mulalah sesemua demam macam-macam lagi. Baik, ini untuk mereka yang berada di negeri Melaka. Orang-orang Melaka, jangan keliru tau. Tarikh 21 Ogos bukan hari kelepasan am bagi Melaka dan tidak disenaraikan dalam jadual hari kelepasan am negeri Melaka tahun 2026. Dan sekaligus tiada ketetapan cuti peristiwa bagi tarikh berkenaan. Kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Dato' Salha Salih memaklumkan bahawa penjelasan berkenaan dibuat susulan kekeliruan orang ramai yang mengaitkan 21 Ogos dengan sambutan ataupun pengiktirafan warisan dunia UNESCO di Melaka. Jadi sehubungan dengan itu, semua urusan, urusan pekerjaan, urusan perkhidmatan awam, persekolahan serta aktiviti harian pada Jumaat 21 Ogos adalah berjalan seperti biasa mengikut jadual dan juga ketetapan sedia ada. Jadi tak ada cuti umum . Jangan pandai-pandai nak cuti, asyik nak cuti je. Jadi kerja, kerja, kerja. Geng-geng berhantu, terima kasih hadir Nur Adila. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok Sarah Mua ke Taiping luncur. Kita ada Muhammad Fikri, Fiza Riza, Idah Khairi juga hadir dari Gold Sand, Linda Rizkula, Lady Heda, Black Ant, Azmadini Hanan, Alan Burger, Geni Drive Bineng. Kita ada Nur Azila, Hazli Zabaha, Kori, Karamel Latih, Faizal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Brother Hisham, Virginia Vanessa, Halimah Hamad. Okey, siapa lagi? Nur Cahaya 237. Kita ada Joe, LUQ7. Boleh, siapa lagi? Siapa lagi yang hadir bersama-sama dengan saya melaporkan diri? Ramai sebenarnya. Zainab Sakaria juga turut bersama-sama. Saya nampak. Siapa yang hadir saya nampak. InsyaAllah. Saya nampak saya ke udara ke nama anda. As you want hadir. Asmadi dari Alu Gajah Melaka. Rajin bekerja hadir. Oh, mantap. Saya suka orang rajin bekerja. You want 20. Kita juga ada Askit. Lagi siapa? Lagi siapa? Rashidah Haidi. Okay, jom terus berhibur lagi. Hiburan berbagai rentak sampai pukul 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood, mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk ATL. Miss Kayu juga terus hadir. Jas Akbar, Kota Kinabalu. Mat Daus, Menghala ke Singapura. Jom kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita dapat tahu bahawa Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris akan bergabung kembali di satu pentas untuk konsert di bulan Oktober nanti. Menerusi lagu ini. Ini lagu tahun 1999, Hati Kama. Lama kita tak layan lagu ini kan. Jom sama-sama kita joget menerusi lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Paduan suara Udit Narayan bersama dengan Alka Yanik. Ini lagu dalam filem Dil Hai Tum Hara. Muhammad Dil Kasukun membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang bagi tahu saya, bang, Afsal dekat radio tak ada lagu, tak ada suara. Ada beberapa kawasan yang akan, kata orang tu, dijangka berlaku gangguan siaran. Ini disebabkan kerja-kerja kodek line up, terutamanya melibatkan di RTM KL dan juga pemancar TM di Gunung Telapak Buruk Negeri Sembilan menerusi frekuensi 91.7. Akan ada gangguan siaran. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12 malam hingga 6 pagi. Kemudian di kawasan Johor Bahru dan kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 105.7. Juga di frekuensi 96.6 di Melaka, Segamat, Muar dan juga kawasan sekitarnya. Manakala Mersing dan juga kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 90.9. Juga di Lembah Kelang menerusi frekuensi 95.3. Jadi untuk alternatif, pendengar boleh mendengar menerusi frekuensi dari pemancar Menara KL lah, kalau berada di sekitar Lembah Kelang 88.5 MHz FM. Dan para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun MyTV. Banyak kawasan ada gangguan siaran, kerja-kerja kodek line up. Roda Tayar 14, selamat pagi Abang Manis. Dia katanya selamat pagi juga untuk anda. Boy Tobing juga selamat pagi. Abdul Muiz, kita ada Kak Na, Puji Bongsu, Kiyo Kusanagi, Tia Akila, Paimon, Suhana, Tiger Aini, Kerry Baling, ada Jad, katanya on the way ke utara pada waktu ini. Mantap. Mesara Kamariah, Zul Hakimi, Sumaihan, kita ada Bam Bam, Nasri Kajar Gogo, Nuraz Zawati, Rita Razi, Nasri, Mizi 85, Rohatun Alung 7887, Remy 78, Ikram, Adik Lakustin, Nizam dari Senai, Zarina Moiti, siapa lagi? Intan Abdul Kadir, ramai yang hadir, mantap. Rohani Kemboja, Hanifah Suhaimi, Adnan Yusof dari Tuah Singapura, Lavender Girl, Zajak Fah, Sabriul Rashman, Hafizah Ibrahim, Kompang Warisan, mantap semua. Jangan lupa mereka yang hadir dekat live TikTok tu, kasih tapping like-nya luncur laju. Nulia Ramli juga hadir, Cik Zah, Tiga Ainul, Zul The Red Warrior QC Perdua, Chief E hadir. Selamat bertugas geng-geng Perdua. Kini salam saya pada geng-geng Perdua semua. Saya tahu di sekitar ataupun di seluruh Perdua waktu ini sedang mendengarkannya. Patron juga turut hadir, Abdul Muiz, Rinova. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Selepas 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya untuk lagu-lagu kenangan, ya. Lagu-lagu yang pastinya akan memberikan memberikan apa dia? Memberikan kenangan lah. Kenangan itu terimbau, kenangan manis pahit kita yang pernah kita lalui sepanjang hidup kita, kan. Banyak kenangan yang kita lalui, sama ada ianya manis ataupun pahit, sudah tentu ianya meninggalkan satu pengalaman, satu pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran yang mendewasakan kita, pengajaran yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan pengajaran itu matangkan fikiran kita, okey. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk kata saya nak mulakan dengan lagu ini. Gemersik Suara Nurul merusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Tajuk lagunya adalah Cinta Azali. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone Lagu-Lagu 80-an dan 90-an.

Aziz dengan Langkah Seiringan. Jadi kita terus melangkah seiringan sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorongan. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi. Jadi kita berada di jam yang ketiga pula untuk Nasional Game Burung Hantu. Pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Baik, dunia semakin berubah. Banyak kenangan-kenangan dulu yang kita tinggalkan. Betul, dulu kalau nak pakai telefon, kita pakai public phone ataupun telefon awam beratur. Kita kena pula yang depan tu, yang tengah telefon tu bergayut dengan awek, bergayut dengan power. Oh, berjam-jam kita tunggu. Dunia semakin berubah, sekarang dah semakin canggih. Masing-masing saya percaya ada telefon bimbit ataupun telefon pintar masing-masing, kan? Kalau dulu kita zaman-zaman nak keluar duit, beratur dekat bank. Ambil nombor, beratur dekat bank, keluarlah duit. Waktu-waktu mula-mula tak ada mesin ATM tau. Betul. Zaman-zaman dulu, tanyalah ayah-ayah kita dulu. Mereka ambil gaji, beratur. Orang kerajaan terutamanya ambil gaji beratur dekat bank. Time musim gaji je penuh bank. Mana-mana bank penuh. Lepas tu nak keluar duit, kita isi apa? Isi borang. Isi borang tu yang kecil tu, kan? Keluar duit berapa ratus? 300. Ada yang tak bawa kad pengenalan. Pakai, ya, dulu pakai apa, cap jari tu, warna hitam tu. Pakai ink warna hitam, dakwat warna hitam tu, pakai cap jari. Sekarang dah, lepas tu timbullah mesin ATM. Mudahlah sikit untuk orang ambil duit. Tapi sekarang ni penggunaan wang tunai kini semakin beralih kepada pembayaran digital. Semuanya di hujung jari, seperti perbankan dalam talian, e-dompet, dan juga QR code ataupun kod QR. Tapi sejauh mana sebenarnya masyarakat kita bersedia menerima perubahan ke arah kehidupan tanpa tunai? Jadi bagaimana pula dengan aspek keselamatan, akses kepada teknologi dan juga golongan yang kurang mahir menggunakan teknologi digital? Dan semua ini kita akan kupaskan menerusi Alpha 2.0 minggu ini. Hari inilah ataupun esok-esok. Jangan lupa dengarkan esok Alpha 2.0, Dunia Tanpa Tunai, bersediakah kita? Alpha 2.0, 10.30 minit pagi. Mesti ramai yang nak dengar, kan? Dunia Tanpa Tunai. Tapi betul lah, sekarang ni kalau pergi mana-mana pun, mana ada orang bawa tunai? Semuanya pakai QR. Semuanya pakai scan. Tahu-tahu duit dekat dalam bank tinggal habis. Abang Manis masih guna tunai. You, saya masih guna tunai. Saya kan old school. Saya old school. Saya masih lagi guna tunai. Rasa macam macam janggal pula kalau tak guna tunai, kan? Mutiara Radio 5, selamat pagi. Pancung Murai Adi Puntian juga turut hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Rashidi Abbas, Libra Anglers, ada Asmal 83, Mama Mira, ada Bakya. Siapa lagi? IT90, Rasara Rais, Junaida Ilyas, Siti Fatimah, Ida Halim, Bunda Sejati, Tok Ye Official, oi, Queen of Smoking, Jamilah Daud, Tok Daso, Superstar Joe, Azaz No, Isah-Isah juga turut bersama-sama, Jun JR, Carol Azli Nizam, Ariana Yana, Asang, Laila, Nur Pining, Alia Cute, ada Ichang, Ati Azuriati, Hajah Mel, Ani 83, Rohaliza Yam, ada Cek juga, Muhammad Malut, Farina dari Pulau Pinang melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Nadia. Lontaran suara juga Nadia. Salam untuk kekasih. Salam untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus layan sampai pukul 6 pagi, bertemankan Nun Alif Zai Alif.

komposernya adalah Dato' M. Nasir. Mereka Mataram bersuri lagunya Sentuhan Kecundang. 2.30 minit pagi. Ada yang terimbau kenangan? Aduh. Kadang-kadang kenangan tu yang rare tau. Mengimbau kenangan lalu. Terdengar lagu-lagu itu mungkin rasa rindu kita pada zaman kanak-kanak, suasana kampung yang tenang kan, serta makanan tradisi dan juga permainan lama yang jarang kita temui pada saat dan ketika ini ya. Kehidupan lama-lama, kalau kita lihatkan kehidupan tahun 80-an, 90-an, suasana kampung dan juga masyarakat dia macam mana, jiran tetangga tu dah dianggap seperti keluarga sendiri. Pintu rumah pula jarang ditutup, jarang tertutup rapat. Pintu gerbang kampung sentiasa bersih. Petang-petang ada aktiviti berbasikal sambil menegur kan. Dekat kampung pun ada kedai kopi, kedai kopi lama yang menjadi tempat semua bangsa duduk semeja menikmati hidangan. Kuih muih tradisi zaman dulu seperti koci, lopis, peneram, minuman klasik dalam botol kaca tebal di kedai runcit kampung. Itu semuanya mengimbau kenangan lah kan, suasana dulu yang kita rindukan. Sekarang dah banyak berubah. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Nasir, terima kasih. Selamat pagi, Nasir. Ada Man Sudirman juga hadir. Kayak Solo, Official, Ahmad Rizal, Sam dari Simpan Renggam, Zaidi, Sabariah Awang, ada Yusni di Din Taiping. Oh, Fadli, ini Abang Lori di Caltech katanya. Puan SB pun sama, Abang Lori. Kasih horn terus. Gang Rimba, Zagatin, One E1, Yarak Boys, kita ada Hassan 73, Marzu 21, siapa lagi, Hanif Hamzah, Pok Yah Cancode pun hadir. Pok Yah Cancode, teringat cerita Pok Yah Cancode tu kan, asal usul nama Cancode tu. Botak Pahau, Sufisyah, Abang Seringgit 2, Arif Hazrin, adakah I, Roslina Ibrahim, Azami Abu Bakar, Kudin Arji, Nazal Langkawi, Norizan Deraman. Mr. Prado, salam hadir bang. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah yang hadir. Zailah Rose terus luncur laju. Tepi-tepi like-nya juga di live TikTok sambil-sambil kita bersembang. Kita nikmati dan juga layan lagu-lagu terbaik dekat dalam live TikTok juga. Ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke National FM punya live kan. Sila masuk sekarang. Ada Kak T juga. Terima kasih Kak T. Yo Kalang luncur terus. Luncur sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Ros Arifin. Lontaran suara Fauzan Latif menerusi lagunya Dia. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuan tu.

tipalkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Lagu dan lirik ciptaan Nadinda Amiro serta Rosie Somantri iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta kerana orang tua tidak merestui dia cinta. Yang paling sakit apabila dipaksa berpisah. Bukan tak sayang, bukan tak cinta, tapi terpaksa berpisah. Itu yang paling menyakitkan. Mungkin ada ramai yang pernah mengalami peristiwa seumpama ini. Kadang-kadang kenangan itu kita simpan sampai sekarang. Kalau diingatkan, mungkin luka lama boleh berdarah kembali. Tepat jam 3 pagi waktu ini, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada berbaki 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama layan lagi lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda. Semuanya lagu kenangan anda. Kita kadang-kadang terimbau kenangan, teringat permainan lama-lama kan. Permainan apa yang anda paling ingat? Kalau saya dulu main guli. Kita main tinting, batu seremban, kita main wow, layang-layang dengan kawan-kawan kan. Tapi yang paling best apabila balik sekolah je terus terjun parit, tak balik rumah. Sampai rumah, siaplah, rotan telah pun menunggu anda. Rotan telah pun menunggu kita semua. Intan Payung dikata sama pagi GBH. Chef Z dari Nilai Abdul Rahman. Kita ada Ham 2612, Ina Ita, Mama Mama Ani, Azlina Mansur, Cik Puan, Aini 67, Mus, Mrs. Vario, Bunga Kebangsaan. Putri Delisha, Azfa Ceraz. Saya nak tanya geng-geng buruh hantu lah, permainan apa yang anda masih ingat ketika dulu zaman-zaman anda membesar? Ramai yang saya tahu ada pengalaman tu. Kalau dulu kita tengok perempuan, orang wanita, anak-anak perempuan ni, pokok pun dia panjat. Betul, kadang-kadang kita cerita dengan anak-anak kita kan, dulu mak awak tu panjat pokok tau. Anak-anak kita pun tak percaya. Betul ke mak? Mak panjat pokok. Ada yang katanya galah panjang. Okey. Ida Kerry katanya belajar motor jatuh dalam lubang. Tujuh kasut. Mar katanya saya pun betul, saya panjat pokok. Panjat pokok rambutan. Lavender Girl, Zirafira. Ya, pokok langsat panjang sampai pucuk. Mantap. Itu yang kadang-kadang yang jadi kenangan itu jadi mahal tau. Bukan kerana peristiwa itu, tapi ianya meninggalkan satu kesan dalam hidup kita. Dan kenangan itulah yang paling mahal. Zaila Rose katanya saya panjat pokok manggis. Ada yang kata balik terus berkubang. Sama macam saya tu. Kak Az JB, baling selipar. Permainan baling selipar. Dan kini semuanya telah pun berubah kan. Berubah mengikut arus zaman. Kalau sekarang ni kanak-kanak ataupun anak-anak kita, dia tak ada panjat pokok, tak ada main guli, semuanya menghadap telefon, main PUBG, semuanya main permainan dekat dalam talian kan. Kita panggil sebagai e-sport. Dia orang tak merasa macam kita dulu. Itulah kenangan. Okey, terima kasihlah untuk anda yang terus bersama-sama. Mat Daus Konda Kondi katanya. Oh, seronok main Konda Kondi kan. Saya dulu main terjun parit, panjat pokok, main getah. Zero point. Campur dengan budak-budak perempuan. Yang paling best sekali main masak-masak, main pondok-pondok, main kawin-kawin kan. Awak jadi mak, saya jadi bapa, yang kawan kita jadi anak. Jom
terus lagi kita imbau kenangan lagi menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik Luman S. Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Teruslah yang terus dengarkan Dasar Gembira itu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Putar Roka Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ya, mana mungkin kita lupakan kenangan, sebab kenangan akan terus segar hidup dalam diri kita. Kenangan akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Macam-macam kenangan yang kita lalui, ya. 3.32 minit pagi waktu ini. Salam tahjud untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berduhan tu. Saya nak kongsi sedikit mengenai kadar pengangguran lah, eh. Kadar pengangguran pada tahun 2026 kekal 3.0%, seperti bulan sebelumnya, dan juga mencatatkan sebanyak 517,800 penganggur menurut statistik tenaga buruh bagi Jun 2026 dan juga suku tahun kedua 2026 yang diterbitkan semalam. Jadi Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan bilangan penduduk bekerja pada Jun lepas meningkat 0.01% kepada 16.83 juta orang, manakala bilangan penganggur meningkat kepada 513,000 kepada 517,000 orang, naik sebanyak 0.9% bulan ke bulan, ya. Tapi kadang-kadang, ya, pada saya lah, pada saya, anak-anak zaman sekarang ni memilih kerja, tau. Sementara nak dapatkan kerja yang sesuai dengan kelulusan tu, kerjalah apa saja asalkan ianya halal. Betul, saya sering katakan kepada anak-anak saya, pergilah kerja, cuci pinggan mangkuk dekat kedai pun tak apa. Abah dulu pernah cuci pinggan mangkuk dekat kantin kilang. Abah pernah kerja kilang sebelum abah bergelar penyampai radio, tahu. Macam-macam kerja abah buat. Cuci kereta pun abah buat. Jadi anak-anak kita kadang-kadang malu nak bekerja. Malu nampak kawan-kawan kerja kedai makan, nampak kawan-kawan kerja dekat car wash, nampak kawan-kawan kerja dekat mana-mana, kan. Tak perlu malu dengan pekerjaan kita, sebab tak ada siapa yang nak bagi kita makan. Awak kerja apa? Saya kerja pungut sampah, ikut lori sampah. Itu pun satu kemuliaan sebenarnya. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Kalau kita miskin, kita tak ada duit, siapa yang nak bagi kita? Tak ada siapa yang kesiankan kita, kan? Kita saja yang tahu diri kita macam mana. Okey, Man Besi, selamat pagi. Selamat pagi, Man Besi. Syazila Ilang, Diamond 85, Nuri, Mona Rahim, Zulaika Azurin, Azlan Nordin, Jaja Kiut, Mael, Iris Chome, Malah Acid, Azman Cik Hassan, Hayati Arifin, ada Kak La, Siti Khalijah, Nagin, Ida, Fear of Invisible, ada Cik Na. Kita ada pejuang tegar juga hadir, Norwati. Katanya teman suami tengah tebar roti canai untuk asrama. Mantap. Roti telur dua keping untuk abang manis. Atau terakis pun hadir, Yasin dari Langkawi, Ati 80, Lina Bunga Felda. Ada juga Diana yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Pak Maon, Q1A. Jom, waktu ini sampai 4 pagi kita beri laluan untuk lagu kenangan juga. Hashtagnya adalah kenangan lalu, tau. Kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Saya nak putarkan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu dalam filem, saya berlupa, tapi lakonan Azhar Sulaiman dan juga Maria Farida. Anita Sarawak menerusi lagunya, Akhirnya Kini Pasti. Lagu ciptaan Mazlan Hamzah, Hamzah, lirik oleh Johan Nawawi. Nasional Game Berhantu terus menunjuk sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Ben Nadim dengan lagunya Stanza Sekeping Hati. Terima kenangan lama kan. Betul, kenangan-kenangan lama tu. Kita masih lagi ingat bagaimana kita bergambar dahulu kan. Dulu kita bergambar pakai filem tau, pakai Kodak tu. 36 keping. Bergambar punya lah posing cantik-cantik 36 keping tu, yang jadinya bila time cuci 10 keping je yang jadi. Kenangan betul kan. Sekarang dah mudah dah, sekarang zaman digital. Bila ambil gambar tak jadi, kita boleh padam, kita ambil gambar balik kan. Semuanya dah mudah dah sekarang. Jauh betul berbeza dulu dan sekarang. Bayangkan 36 keping satu filem tu, satu Kodak tu. Kita ambil bunyilah cantik, posing sana, posing sini kan. Dan tiba-tiba time cuci 10 keping je yang jadi. Zaman-zaman tahun 80-an, 90-an, kedai gambar, cuci gambar ni banyak. Di mana-mana pun kita boleh cuci gambar. Sekarang ada lagi ke sekarang? Baik, waktu sekarang sudah pun 4:03 minit pagi. Untuk di jam yang kelima nasional yang berhantu, yang pertemuan hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026. Mungkin ada yang baru bangun tidur. Yang baru bangun tidur tu, okay, bangun, segar-segarkan badan, buat senaman-senaman kecil, bagi darah tu jalan dengan sempurna kan. Kita nanti keadaan cuaca dahulu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, pula di Pendang, Kuala Muda, Kota Star, Pokok Sena, Ian dan juga Kubang Pasu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, Niza, ada katanya naik ke Kinabalu sampai atas, dia rolling balik. Oh, aduh, fras kan. Yung Izzah hadir, Oja Lil 1182, ada Nur Aina, Razali, Rosita, Ejen White Gluta, Host Merina, Kak Ia, Dia Homes, Intan Meli Suara. Siapa lagi? Ada Zailan, Kela Hasdi, Temboja Putih. Ramai yang melaporkan diri, alhamdulillah. Kerana apa yang mereka laporkan diri? Sebab mereka tak tidur lagi, sebab mereka bekerja, bertugas. Yang berniaga pagi pun tengah sibuk memasak, buat kuih, macam-macam lagi. Sambil-sambil saya temani dengan lagu-lagu kenangan kan. Izzat katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ sihat ke tu? Alhamdulillah, syukur. Doakan saya terus sihat ya, sebagaimana saya sering mendoakan anda terus sihat. Apple Tinted, Mr. Well juga telah hadir. Hajar Nur memberikan salam. Itu antara yang hadir di live kita pada waktu ini. Semakin pagi semakin ramai. Mantap. Mas Turah katanya buat kuih. Okey, jom waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Dan selepas lagu Bollywood, kita sambung menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasional Game Borohantu walau di mana jua anda berada. Kerana teman berteman itu, saya sentiasa ada untuk teman berteman di sepanjang saya ke udara bersama dengan anda.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Komposernya Dato' M. Nasir. Positif dengan Rindu Terhenti. Rindu terhenti di saat engkau tidak memerlukanku lagi. Lebih kurang macam gitulah, kaedahnya. 4.35 minit pagi. Saya kalau dengarkan lagu positif ni, teringat kepada kawan saya. Nama dia Sam Dizzy, nama dia. Selamat pagi Sam. Ada juga hadir menerusi Tito pada waktu ini. Dan 6979 Cinta Ayu. Ada Kak Liza Batu 8, Farid Abdullah, Manja Sinar, Mama Lita Ayi, Gadis Ayu, Mina, Nadira, Nista, Leo tengah bungkus nasi lemak katanya. Apa nama merindu Zam 67. Juga hadir menerusi Tito. Baik, kita terus diingatkan lah. Saya juga terus mengingatkan diri saya dan juga diri anda untuk sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang untuk mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan, ya. Sekaligus sebenarnya memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Jadi kat mana kita nak rujuk untuk cara-cara pemasangan yang betul? Panduan yang tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi kalau tak tahu macam mana bendera melintang ke, menegak ke, macam mana nak pasang, turun ataupun muat turun portal Merdeka 360 ataupun pergi ke platform e-book Japan. Jadi tolonglah, kita jangan ada isu-isu lagi bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini dilaporkan. Tahun-tahun sudah ada saja pasang bendera terbalik, padahal hari-hari dia tengok dia sengaja ke ataupun tidak tu. Bila kita tanya, bila disoal siasat, katanya tak sengaja, padahal hari-hari dia tengok. So you want dengan kampung Sungai Boh, Kukup Pontian, Johor. Mantap, mantap yang hadir. Jadi apapun, kita terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita mahu tunjukkan semangat patriotik dalam negara kita. Tapi semalam saya sempat jugalah pergi meronda-ronda di sekitar Bangsa, di sekitar Damansara. Saya lihat positifnya warga di Kuala Lumpur, terutamanya di premis perniagaan, semuanya dah pasang bendera dah. Alhamdulillah. Kita mahukan satu rumah, satu jalur gemilang. Ayuh, kita semarakkan semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Terus sambung lagi Menangis Tepi Pujuk Katil, menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Din, lirik oleh Man dan juga Ali, Kumpulan Lela. Agak lama kita tak layan lagu ini, agak lama kita tak dengarkan. Tajuk lagu ini adalah Sampai Bila. Sampai bila saya bersiaran? Sampai pukul 6 pagi, macam biasa.

sembah legasi dengan dua jiwa satu hati. Sakit tau dua jiwa satu hati ni. Jadi jangan cari penyakit, biar satu jiwa satu hati. Kalau dua jiwa satu hati, sukar untuk kita berbahagi-bahagikan kasih sayang itu. Sana sayang, sini sayang. Di luah mati mak, ditelan mati bapa. Kalau gitu kita kemam je lah sama-sama ya. Lagu itu membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Ada yang baru bangun tidur, syukur alhamdulillah. Bangun tidur walau apa pun yang kita lalui hari ini, mudah-mudahan semoga dipermudahkan ya. Jadi selamat pagi. Semangat-semangat pagi. Walaupun pelbagai ujian yang datang melanda kepada kita, sediakan payung sebelum hujan. Ya betul, payung itu takkan boleh menghentikan hujan. Betul, saya tak nafikan. Namun dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan. Kalau kita bersabar, memang tak boleh menghentikan ujian. Tetapi kalau kita bersabar, kita boleh melewati ujian dengan hati yang tenang. Dapat? Okey. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Rabu 12 Ogos 2026, 28 Zafar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan pula 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka pula tepat jam 6 pagi nanti. Seremban 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Manakala Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doa sama-sama segala apa jua ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, juga kebaikan yang kita lakukan. Jadi terus lakukan kebaikan, meskipun kebaikan yang kita lakukan itu dikata orang kan. Orang ni macam-macam je. Buat baik salah, tak buat baik salah, buat jahat terus dikata, buat baik pun dikata juga. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata, kita terus lakukan kebaikan sebab yang menilainya bukan mereka, yang menilainya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kebaikan itu diterima Allah SWT sebagai bekal dan amalan kita. Raudah akan ke udara 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Hidup Bersaudara. Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhu Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, 5.15 minit pagi. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang yang boleh memberikan kedamaian dalam jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM, bertemankan Nasional Geng Berhantu. Baik, di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu, daripada kumpulan Iklim, Di Pintu Mahligai. Di manakah pintu mahligai yang kita dambarkan, yang kita mahukan? Sudah tentunya pintu mahligai itu adalah di syurganya Allah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. Setiap Muslim atas Muslim yang lain, haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya, tak boleh tumpah darah seorang Muslim yang lain. Tak boleh curi harta Muslim yang lain. Tak boleh jatuhkan maruah Muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halal. Haram, tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halal je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni? Kulit muka apa yang kita pakai? Ha? Ha, maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni. 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang Muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain. Jadi bagaimana kita nak menanam rasa persaudaraan ini? Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak boleh panjang petani ni, selalu pendek kan. Ha, tapi dalam bab ni Nabi tekankan sungguh-sungguh, sebab kerana pembinaan negara itu nak pacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, dia berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan, tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan, hijrah itu perpaduan, hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia, dia tak melangkah lebih daripada tu. Ha, jadi mereka hidup dalam keharmoni, berkasih sayang, sehinggakan Nabi berjaya menyatu padukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu, dia kata, orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik. Tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik.
Nah, ha? Ha, jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni. Artinya, kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan. Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, sikap benci membenci, ha, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Ha, jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita, seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, ha? Itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, serban,
Pergi bercakap, tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi. Tulis nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang londeh, tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia, profil dia nampak pakai soban, pakai jubah. Tapi bila tengok komen, tak mencerminkan apa yang Nabi suruh. So, yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia!
5: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
6: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
5: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Klik.

Morgu ciptaan Awang BBR. Lirik oleh Azami Shahab dan Masutra dengan Ashik. Membawa kita ke 5.43 waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda. Sebab pukul 6 pagi nanti, Ruang Udara Nasional FM saya serahkan untuk Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama dengan anda, bersama-sama untuk berkongsi dengan anda pelbagai maklumat yang sahih. Juga akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur sepanjang pertemuan 6 pagi hingga 10 pagi nanti ya. Jadi terima kasih juga anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai kesan ini. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Walau di mana jua anda berada. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan dan juga Kuala Muda. Seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Kerian dan Larut Matang sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan di awal pagi ini oleh Met Malaysia. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja tu, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah bersiap-siap dah bang. Dah siap dah ni bang nak pergi ke tempat kerja ni. Okey, mantap. Teruskan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jadi yang paling penting, jangan laju-laju. Pagi-pagi bawa kereta, bawa motor, jangan laju-laju. Ikut peraturan yang menunggang motosikal. Jangan selit sana, selit sini. Takut nanti terselit terus kan. Betul, pagi-pagi saya cukup takut tu dengan penunggang-penunggang motosikal sekarang ni. Dia suka-suka selit sana, selit sini. Yalah, mentang-mentang dia kecil kan, dia boleh menyelit-nyelit sana. Tapi jangan terlalu selit-selit pula, nanti terselit pula. Berapa ramai yang dah terselit bawah lori tu, berapa ramai yang dah terselit ataupun terhimpit dengan kereta. Ya, penunggang motosikal ni ibarat macam timun. Dia langgar durian dia, apa dia teruk, durian langgar dia pun teruk. Jadi semoga selamat sampai, sebab kita nak mencari rezeki bukan nak cari maut di atas jalan raya. Baik, buat anda semua terima kasih banyak-banyak yang di live TikTok yang melaporkan diri bersama di saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, jangan lupa dengarkan RTM di seluruh negara, kerana RTM di seluruh negara akan berfungsi seperti biasa, akan ke udara seperti, seperti biasa. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda, untuk berkongsi dengan anda serta segmen-segmen yang menarik di awal pagi. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita tunjukkan semangat patriotik kita. Kita tunjukkan semangat cintakan kepada Malaysia, tanah air Malaysia, bumi yang berdaulat. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang di rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Di premis perniagaan, di kenderaan, di mana saja. Kita tunjukkan semarak semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Dan seperti biasa juga, sebelum saya mengundurkan diri, kata-kata saya nak berkongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Kita ini manusia berasal dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah. Kita juga akan kembali ke tanah. Tetapi kenapa masih lagi bersifat langit? Tanya pada diri kita, kenapa masih lagi bersifat langit? Kalau sayang, hargai. Kalau benci, kita maafkan. Kalau diterima, kita manfaatkan. Kalau dikhianati, kita doakan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah Takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, Ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sedang pendengar yang dikasihi Allah sekalian, dengan cinta, hidup akan menjadi indah. Dengan ilmu, hidup akan menjadi mudah. Dengan agama, hidup akan menjadi terarah. Salam mahabbah, salam ukhwah. Marilah bersama saya, Ustaz Zunurain Abdul Qahar dari Zamalah Yadim Negeri Johor dalam tahsin ilmu setiap hari eksklusif di Johor FM Permata.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar Johor FM yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan peluang kepada kita untuk berada di dalam siaran Tahsin Ilmu hari ini. Mudah-mudahan asbab serta berkat muzakarah ilmu kita pada hari ini, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita serta Allah permudahkan segala urusan kita. Sidang pendengar sekalian, bila kita bicara tentang ikhlas, ikhlas adalah satu sifat yang tidak dilihat oleh orang sekeliling, hanya diri kita sendiri yang tahu. Ulama mengatakan ia seumpama seekor semut yang hitam di atas batu yang hitam. Di malam yang gelap gelita, tiada satu orang pun yang nampak. Namun dalam keadaan seperti itu, ada yang namanya syaitan akan sentiasa mencucuk, mencari ruang dan peluang untuk mengganggu ikhlas seseorang. Kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa paras dan harta-harta kamu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati dan amalan-amalan kamu. Para pendengar sekalian, marilah kita tanya pada diri kita, sejauh mana sifat ikhlas itu ada pada diri kita. Dikhawatiri sifat riak menguasai diri kita sehingga menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata tentang tanda orang-orang riak, ada 4. Riak akan menghapuskan sifat ikhlas yang ada pada diri seseorang. Yang pertama, malas. Jika bersendirian dalam keadaan beramai-ramai, dia akan tunjukkan kesungguhan amal dia supaya orang mengatakan dialah yang paling kuat beramal. Tapi bila dikala dia bersendirian, dia akan menjadi malas. Yang kedua, tangkas jika di muka orang. Yang ketiga, menambah amal jika dipuji. Yang awalnya nak solat 2 rakaat, nak bersedekah sedikit, tetapi bila dipuji, dialah orang yang dermawan. Lalu dia akan tambahkan lagi amal dia. Yang keempat, dia akan meninggalkan amal dia jika dicela. Dalam keadaan contoh, dia datang ke masjid nak solat 4 rakaat. Kemudian masa mula-mula dia solat, tiba-tiba ada orang mengatakan dia ni saja je ni solat, nak tunjukkan yang dia ni hebat. Yang awalnya dia nak solat 4 rakaat, akhirnya dia berhenti cukup 2 rakaat. Dia meninggalkan amal dia di saat dia dicela. Jadi ini juga merupakan tanda orang yang ada riak dalam diri dia, walau dilihat sebenarnya dia mengurangkan amal. Daripada hadis dan kata-kata tersebut, marilah kita muhasabah diri kita agar sifat ikhlas itu sentiasa ada pada diri kita. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian, moga-moga daripada pertemuan kita kali ini, kita muhasabah diri kita, tingkatkan lagi semangat kita untuk terus membaca Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Moga-moga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat redha Allah. Sekian sahaja pertemuan kita kali ini di dalam Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na'ilmu, jangan jemu.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Negeri Johor.

0: Tazkirah di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Jadi tuan-tuan, namanya musibah ini. Banyak-banyak musibah. Bila sebut namanya ujian, banyak jenis ujian. Untuk menjalani ujian musibah ini, ada beberapa amalan yang mesti kita lakukan ketika menjalani ujian dan menjalani musibah. Yang pertama sekali, amalan yang paling susah ialah amalan sabar. Amalan yang sabar. Sebagai renungan, bahan renungan yang pertama supaya kita ni beroleh kesabaran, renung firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak ada satu musibah pun yang diturunkan di atas muka bumi, wala fi anfusikum, dan juga tidak pada diri kamu, illa fi kitabin, melainkan telah termaktub dalam Lauh Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah Ta'ala realisasikan dia lagi, memang dah termaktub dalam Lauh Mahfuz. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Sungguhnya proses itu, percaturan musibah sebelum, semasa dan selepas itu pada Allah Ta'ala sangat simple. Kalau Allah nak turunkan, nak laksanakan, nak angkat pada Allah, semua sangat simple. Kenapa Allah jadikan musibah itu berlaku di atas bumi dan juga di atas diri kamu semua? Likaila ta'saw ala ma fata, supaya kamu ini jangan ada rasa sedih melampau atas apa yang kamu kehilangan. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan seronok sangat dengan apa yang kamu dapat. Kamu lebih dalam beberapa perkara, Allah nasihatkan jangan seronok sangat. Sebab ingat, kamu tak boleh bau musibah apa yang boleh datang pada kamu sekejap. Sebab musibah itu memang termaktub dalam Lauh Mahfuz. Semua orang akan, semua orang akan. Contoh, orang tengah gembira, tiba-tiba ada ahli keluarga dia meninggal. Panggillah artis mana yang datang rumah untuk hiburkan keluarga saya. Tak boleh. Ini sebab ini peningat bahawa jangan seronok sangat dengan apa yang kau ada. Dan jangan kecewa sangat dengan apa yang kau ada. Allah Ta'ala ingatkan, Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah, dia tak suka dengan orang yang sombong, lagi suka membangga-banggakan ini. Jadi tuan-tuan, ini renungan pertama. Ketika menghadapi ujian dan musibah, kena banyak sabar. Yang kedua, renungan yang kedua. Abu Al-Farraj bin Al-Jauzi meriwayatkan bahawa Abdullah bin Ziyad berkata, seorang yang membaca kitab pernah bercerita kepadaku bahawa Raja Zulkarnain setelah pulang daripada mengembara dari daerah timur dan barat dunia ini, ketika dia sampai ke negeri Babil, dia ditimpa sakit. Lalu dia menulis surat kepada ibunya. Setelah dia sihat, dia tulis surat pada ibu dia. Apa isi surat dia? Wahai ibu, saya ingin anjurkan untuk ibu buat sikit masak-masak, kemudian panggil orang kampung makan-makan. Tapi dengan syarat bu, kata dia, orang yang ada pernah tertimpa ujian dan musibah tidak dibenarkan datang untuk makan masakan ibu. Itu pesan Zulkarnain dalam surat tersebut. Jadi bila sampai surat tu pada mak dia, mak dia pun buat masak-masak, kemudian mak dia buat iklan, saya jemput tuan-puan sisi keluarga satu kampung datang ke rumah saya untuk makan-makan. Dengan syarat, orang yang pernah ditimpa ujian dan musibah tidak dibenarkan hadir. Sah, seorang pun tak datang. Di situ Zulkarnain bagi mesej pada mak dia bahawa, mak, dekat dunia ni tak ada yang seronok. Semua orang akan ditimpa ujian dan musibah. Buktinya, seorang pun tak datang rumah mak. Rupa-rupanya setiap orang ada ujian dan musibah dia yang sendiri, sesuai dengan tahap iman dia dan kekuatan hati dia. Itu amalan pertama, kena sabar. Orang pandai cakap je, sabar ya. Dia belum kena, dia boleh cakap je. Sabar tu kita yang rasa. Tapi kalau nak kuatkan sabar tu dalam hati kita, kita kena ada ilmu tentang menjalani musibah ni. Kalau tak, itu yang namanya terjun sungai, gantung diri, minum racun, sebab tak faham tentang musibah. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, amalan dalam menjalani musibah ini ada termaktub dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan Allah melalui dua jalan. Yang pertama, jalan bersabar. Yang kedua, gandingkan dengan banyak sembahyang. Kalau apa-apa ujian yang datang pada tuan-tuan, puan-puan, tak kiralah ujian kecil ke ujian besar. Contoh macam saya kerja. Majikan saya bagi saya satu tanggungjawab yang perlu dilunaskan dalam tempoh 2 hari. Saya anggap itu musibah kecil. Jadi apa jalannya? Sembahyang sunat 2 rakaat. Serahkan pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, bantu saya untuk selesaikan tanggungjawab ini, ya Allah. Mudah-mudahan hasil kerjaku ini menjadi berkat dan bermanfaat untuk ramai orang, ya Allah. Serahkan pada Allah.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie now, are we done? DJ Tikis. Jom dengar.
2: Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari Rabu yang menggebu hari ini 6.35 minit pagi.
4: Ya, semoga suara kami siaran Johor FM pagi ini memberikan keceriaan kepada anda yang mana baru saja nak mulakan tugas, baru saja nak keluar ke tempat kerja, baru saja masuk dalam kenderaan tu. InsyaAllah mudah-mudahan semoga perjalanan anda tu dalam rahmat Allah selalulah.
3: Jom masuk je kereta. Jangan lupa terus dengarkan Johor FM. Cik Kis dan juga Safi akan bersama dengan anda Aura Pemata sampai 12 tengah hari. Pastinya lagu-lagu best akan menghiburkan anda.
4: Baik, hari ini hari Rabu tanggal 12 hari bulan Ogos, tarikh hari semalam lah sebenarnya. Sebab semalam kita tak konti. Tapi sebabkan satu kata fakta menarik yang saya nak kongsikan. Saya tak tahu semalam ada orang kongsikan ke tak.
3: Okay.
4: Pada 11 hari bulan Ogos, 27 tahun yang lalu lah.
3: Okay.
4: Di mana apa kata Dato' Azhar Mansor tiba di tanah air dari pelayaran solo mengelilingi dunia. Beliau dilahirkan di Kanga, Perlis pada 11 Februari 1958. Dato' Azhar memulakan pelayarannya dari Awana, Porto Malay, Langkawi. Tepat pukul 4.30 petang pada 2 Februari 1999 dengan kapal layar diberi nama Jalur Gemilang. Waktu tu kan, walaupun saya kecil-kecil lagi, tapi saya tengok tau. Saya
3: sekolah ingat, rendah kan?
4: Ingat kan
3: momen tu kan.
4: Ya betul. Disaksikan oleh Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Belayar mengikut arah timur, laluannya sudah ditetapkan mengikut iaitu menukar haluan di Cape Lewin di barat Australia. Dan kemudian di South East Cape di Tasmania, seterusnya di South Cape di New Zealand sebelum merentas Lautan Pasifik menuju Cape Horn di Chile. Namun sebelum sampai ke Cape Horn, tiang layarnya patah di badai ribut memaksa berlabuh untuk membaiki kerosakan sekaligus menunda tempoh pelayaran asal yang dirancang iaitu kurang 100 hari untuk melakar rekod World Sailing Speed Record Council WSSRC. Jadi siap memasang tiang baru, Jalur Gemilang meneruskan pelayaran ke arah Kepulauan Fernando de Noronha di Brazil, kemudian merentas di Lautan Atlantik dan turun ke selatan semula untuk melewati Cape of Good Hope di Afrika Selatan menuju terus ke Langkawi.
3: Jadi pelayaran dia sedikit lamalah daripada jangkaan kan. Tapi apapun merupakan rakyat Malaysia pertama yang merentasi lautan dunia dan menjadikan beliau yang berjaya melakukan pelayaran solo mengelilingi dunia.
4: Ya, selama 190 hari, 6 jam 57 minit 2 saat dengan orang kata pelayaran tu sejauh 21,760 batu nautika.
3: Dahsyat. Itu anak Malaysia gitu. Antara bukan senang eh, sama ada mungkin kalau sebelum kita pergi tu tak tahulah balik ke tidak kan.
4: Dia kan? Kena ada macam-macam lah, dari segi kepakaran, dari segi semangat tu yang penting. Dia semangat, kekuatan mental dan fizikal tu.
3: Betul.
4: Asalnya kalau kita nak bercakap berkaitan dengan satu cabaran ni kan, dia mental dan fizikal tu yang penting.
3: Betul.
4: Macam orang main sukan juga kan. Kadang-kadang kalau orang tu kuat macam mana pun, orang tu hebat macam mana pun, tapi tiba-tiba buat pada ketika perlawanan tu mental dan fizikal dia tak berapa
3: stabil,
4: kuat. Lebih lagi fizikal, apa, mental lah. Kadang-kadang fizikal dah bagus ni, dah kuat ni, kuat semua, tak ada masalah, tak ada injet, tak ada apa.
3: Mental tu mungkin kurang sikit. Ada lah tu mungkin bergaduh dengan siapa-siapa
4: yang
3: tu
4: yang menyebabkan dia punya prestasi tu boleh tak sebagus.
3: Betul.
4: Sebelumnya
3: boleh menurun lah kan. Itulah apa pun, untuk kita semua jangan berani untuk terus melangkah. Jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Itu yang penting eh. Meneruskan hiburan pagi ini, lagu untuk anda, senario cari tapak. Okey tak?
4: Okey je.
3: Macam itulah.

0: pensa, kurang mana deh.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Mencari rezeki yang halal bukan sekadar memenuhi keperluan hidup, malah satu ibadah yang amat dituntut. Rezeki yang diperoleh secara jujur dan amanah membawa keberkatan kepada diri dan juga keluarga kita. Walaupun sedikit, rezeki halal sering menghadirkan ketenangan hati, menjadikan kehidupan kita lebih sejahtera dan menenangkan fikiran kita. Usahakan selalu dengan niat yang ikhlas dan kejujuran sepenuh hati. Jika kita banyak uang sekalipun, tetapi kita perolehnya dengan cara yang haram, saya percaya hidup kita tidak akan tenang dan keluarga yang akan kita hasilkan ialah keluarga yang tidak harmoni. Oleh itu, biarlah sedikit tetapi halal. InsyaAllah, kita dan keluarga kita akan bahagia.

0: Lagu itu Siti Nurhaliza, Destinasi Cinta, baru saja menghiburkan anda waktu ini. Mungkin dah ada yang sampai ke destinasi anda pagi ini, kat tempat kerja ke kan. Awal pagi lagi dah sampai, itu yang terbaik sebenarnya.
1: Bila kita bercakap kita dengan tempat kerja ni Kis, sampai je kat tempat kerja, saya yakin dan percaya setiap orang tak sama apa yang dirasa, apa yang dialami di tempat kerja. Ada orang sampai kat tempat kerja dengan penuh perasaan yang cukup seronok.
0: Betul,
1: cukup
0: tak sabar-sabar nak gembira datang kerja kan.
1: Ya, sebab tu kadang keluar caption I love my job katanya.
0: Yes,
1: kan. Tapi ada kadang-kadang ada setengah orang sampai je kat tempat kerja
0: dia
1: lama,
0: rasa macam termenung dulu dalam kereta lama-lama.
1: Lama dia duduk dalam kereta tak keluar-keluar kan.
0: Dia bukan malas tau, tapi bukan
1: dia
0: malas.
1: Mungkin kadang-kadang ada sampai masa tu berat, cukup cukup berat hati untuk keluar, untuk mulakan tugas, untuk buat kerja. Tapi atas dasar orang kata rasa tanggungjawab, amanah yang diberikan, demi kelangsungan hidup juga, demi sumber pendapatan, digagahkan jugalah
0: untuk
1: menjalani rutin yang sama hari demi hari. Tapi kadang-kadang tak tahulah sampai bila aku boleh bertahan. Kadang-kadang selalu minta doa, ya Allah berikanlah kekuatan, pemudahkanlah segala urusan.

0: kekuatan je.
1: Betul.
0: Kekuatan hati kita kan, perasaan kita untuk dapat melaksanakan tugas hari demi hari sampailah ke penghujung tugasan, yang balik ke 4:30 ke pukul 5 ke, dan dapat kembali bersama-sama dengan keluarga.
1: Betul, itu yang penting. Dan mungkin kalau anda berada dalam situasi itu, salah satu cara dia kan, saya pernah dengar ada satu motivasi cerita, mungkin anda perlukan recharge diri, mungkin anda boleh bercuti sekejap. Kita ambil cuti sekejap.
0: Dia tak sama. Kadang-kadang cuti tu nanti bila datang tu dia akan
1: mungkin dia akan recharge balik tau, sebab kita tahu kita akan berada di satu tempat itu mungkin kita tak tahu bila, satu agak masa yang lama. Tapi cara untuk kita mungkin kita nak motivasikan diri kita untuk sementara itu kan, kita ambil cuti dulu, kita tenangkan diri kita, insyaAllah bila kita kembali tu dia ada satulah, satu semangat
0: sikit
1: untuk
0: lah.
1: Sikit lah, tak banyak pun,
0: tapi risau juga ada cuti-cuti macam seronok pula cuti cuti-cuti terus.
1: Janganlah macam tu. Kena kerja tau. Jadi untuk anda semua, semoga baik-baik saja untuk kita. Semoga kita dapat teruskan menjalani kehidupan dan juga pekerjaan kita ni dengan penuh semangat dan juga dedikasi dalam kehidupan kita, okay? Meneruskan hiburan pagi ini ada lagu May untuk anda, Pelayaran, okay tak?
0: Okay je.
1: Macam tu lah.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM. Waktu ini Sofie dan juga Cikis terus menemani anda sampailah ke pukul 12.30 hari nanti.
1: Baik, tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dan kembali di jam kedua. Padat sekali informasi dan cerita-cerita menarik semuanya untuk anda di Aura Permata.
0: Ingat apa yang juta-juta tadi?
1: Cerita-cerita.
0: Okay. Baik, apa pun untuk anda yang mana baru saja bersama-sama dengan kami, jangan lupa, okay, berdoa selalu, semoga dimudahkan segala urusan kita, berselawatlah juga kita, jangan lupa, yang paling penting, okay, dan laksanakan tugas kita dengan penuh keikhlasan, insyaAllah.
1: Betul. Jom kita nak teruskan hiburan lagi pagi ini untuk anda. Ada lagu terhangat di pasaran, Adam dan juga KRU, okay tak?
0: Okay je.
1: Macam tu lah.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

0: dengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie Nawawi dan DJ Tikin. Jom dengar.
2: Johor FM.
3: Jom dengar Aura Permata. Jam kedua bertemakan Cik Kis dan juga Sophie. Selamat pagi semuanya. 7.15 minit pagi.
4: Ya, Kis, kita berada dalam bulan Ogos. Seperti biasalah kan. Memang seperti biasalah. Setiap tahun lah. Hari Kebangsaan, Hari Malaysia kita akan sambut. Jadi semangat patriotik tu dah mula, orang kata, ditunjukkan lah oleh semua kita sebagai rakyat Malaysia.
3: Betul.
4: Saya nak ajak awak mengimbau kembali lah antara perkara-perkara yang pernah kita lakukan
3: waktu sekolah dulu.
4: Zaman-zaman sekolah dulu kan. Sebab kalau tu tiba zaman sekolah dulu, tiba saja Hari Kebangsaan Hari Malaysia ni, ataupun masuk saja bulan Ogos, sudah semestinya dalam kelas kita semua akan dihias lah dengan bendera-bendera.
3: Betul. Daripada pintu pagar sekolah sampai ke dalam kelas kita.
4: Sampai dalam kelas. Lepas nanti adalah contohnya macam daripada apa kelab itu, kelab ini, mana-mana yang buat macam-macam pertandingan.
3: Betul.
4: Sempena dengan Hari Kebangsaan ni.
3: Saya pernah masuk pertandingan Sajak Merdeka.
4: Pertandingan Sajak Merdeka. Cuba baca sikit lah, serangkap je.
3: Malaysia. Tak ingat lah. Kalau ada saya baca awak ni.
4: Buat lah sendiri macam kita anak Malaysia macam tu. kan lah. Ada juga pertandingan melukis potret. Yang paling best sekali kan, yang paling saya suka kan masa tu kan, buat apa, pertandingan kain rentang.
3: Kain rentang.
4: Sebab kain rentang tu besar. Kain tu dibagilah oleh pihak rusti lah, pihak sekolah lah kan.
3: Okay.
4: Jadi pertandingan
3: kita
4: tu
3: kita warnakan jalur gemilang ke?
4: Setiap kelas. Bukan, dia kena letak terpulang. Dia bagi kain je.
3: Oh, dia bagi kain
4: kita
3: je.
4: Kita lukis sendiri, kita warna sendiri. Jadi orang kata semangat gotong royong di kalangan kita satu kelas tu. Kalau dalam kelas tu ada 30 orang, 30 datang.
3: Semangat je.
4: Ada yang datang tengok je lah.
3: Datang tengok tu tak apalah.
4: Kalau 30 nak ngadap satu kertas kain rentang tu, jadi apa pula nanti kan. Nanti ada seorang yang memang kau pandai lukis kan, dia akan lukis.
3: Dia ada kena ada seorang yang lead lah, yang mana pandai lukis.
4: Lepas tu nanti cat, pakai cat tau, bukan pakai kalai tau. Kalau pakai kalai, pakai kain rentang, gantung,
3: ambil lah.
4: Kena hujan habis. Dia pakai cat.
3: Betul. Itu antara kenangan-kenangan kita waktu sekolah dulu kan. Memang itu sebenarnya ada semangat cintakan negara. Dan saya ingat lagi satu, cikgu suruh hafal lagu-lagu patriotik. Kan, sebab ada je pertandingan-pertandingan untuk kita masuk choir ke, persembahan ke. Memang seronok sebenarnya. Kalau kita ingatkan zaman-zaman dululah.
4: Ya, betul. Cakap pasal lagu patriotik tu, kalau saya tanya saya, yang paling terkesan sekali, yang saya paling suka adalah lagu Warisan.
3: Warisan.
4: Lagu Warisan tu kalau kita dengar macam tersentuh betul.
3: Sikit.
4: Tak payah.
3: Tak ada awak minta saya sajak. Saya boleh sajak
4: betapa
3: kalau...
4: Betapa di bumi ini ku melangkah. Sumbang sikit nampak.
3: Tak apa, tak apa. Boleh je. Kita dengarkan satu lagu ini. Bangga untuk kita. Saya anak Malaysia untuk anda. Okey tak?
4: Okey je.
3: Macam itulah.

0: Saya anak Malaysia. Waktu sekarang 7.21 minit pagi.
1: Ya, kita nak bawakan anda laporan trafik pagi ini. Kita nak bersama-sama dengan number ASP Sofi. Siapa pun bersiap sedia di talian untuk laporan trafik pagi ini. Bagaimana tuan dengan laporannya? Silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 11 Ogos 2026 Selasa sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 326 kes kemalangan jalan raya dicatat dan melaporkan 2 kes kemalangan maut dan 2 kematian yang berlaku di daerah Tangkap dan Keluang. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Skudai, pakan kenderaan daerah Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Bilangan kenderaan mula bertambah bermula dari kilometer 15 hingga kilometer 8. Lorong kontra dibuka daerah Skudai menghala ke pusat bandar mulai jam 6.30 pagi sehingga jam 9 pagi. Manakala dari pusat bandar menghala ke Skudai lalu lintas masih lagi berat lancar. Bagi lebuh air pasir gudang, pakan kenderaan lebuh air pasir gudang menghala ke Taman Peling, pakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari Taman Peling menghala ke pasir gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pakan kenderaan mula perlahan. Di jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua arah. Di Tambak Johor pula, pakan kenderaan berat ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di lebuh raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam EDL, Tulang Laut serta jalan Bukit Senyum masih lagi berat lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik pada Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Kota Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih tuan untuk laporan trafik sebentar tadi. Kita meneruskan hiburan pagi ini 7.30 minit pagi. Kita ikuti berita Johor FM.
1: Baik.
0: Syamil, pertama lagu untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya, Syuhada Balkis Johali. Tajuk berita utama hari ini. Polis Johor rampas dadah bernilai 8.49 juta ringgit. Bunuh cucu, nenek tiri didakwa di mahkamah hari ini.

0: Itu dah sebuah lagu Hindustan, Dilla Galia, baru saja menghiburkan anda waktu ini.
1: Wah, sebut Dilla Galia bunyi Jawa. Anda masih lagi bersama-sama kami sampai masa kami nak kongsikan kepada anda ada info, ada berita dalam
2: Klik Tajuk Berita.
1: Baiklah, untuk klik tajuk berita pagi ini, lebih 5 lokasi jadi tempat buangan sisa binaan dari Singapura diarah tutup serta merta. Lebih 5 lokasi yang disyaki menjadi tempat penambakan dan pembuangan sisa binaan dari Singapura di daerah ini diarahkan dihentikan operasi serta merta berkuat kuasa hari ini. Pengurusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar, Muhammad Isra Abdullah berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat penyelarasan membabitkan Pejabat Daerah Pontian, Pejabat Tanah Daerah, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pemeriksaan Awam SWCOP serta pihak berkuasa tempatan PBT. Beliau berkata tindakan bersepadu itu diambil susulan aduan penduduk berhubung kegiatan penambakan dan pembuangan sisa binaan yang didakwa dilakukan secara tidak terkawal di beberapa kawasan, khususnya dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kukup.
0: Ini dia, AI perlu jadi pemangkin bakat bukan hakis nilai ihsan. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI perlu dimanfaatkan untuk memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan selain meningkatkan mutu kandungan produk serta perkhidmatan. Ini menurut Ketua Pengarah Penyiaran